0: Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Selamat pagi Sobat RDI.
2: Pagi Pak.
1: Ada hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
3: Nyarapuy. Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis. Halo-halo, selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Apa kabarnya nih di hari Selasa 29 September 2026? Kembali hadir Dani Lopez di sini di Nyarapuy, nyariin acara pagi kuy yang bakal nemenin kamu semua dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Apalagi jam 7 sampai jam 8 gak pernah sendirian, kita selalu ditemenin sama Fresh Care. Fresh Care Vapo Balm, ini inovasi terbaru dari Fresh Care yang memang kalau Sobat RDI udah digantungin di tas, bagus ya, ini persiapan aja. Kalau dibawa kemana-mana kan gampang banget siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Fresh Care Vapo Balm ini inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil dan praktis menyerupai earphone TWS. Fresh Care Vapo Balm praktis banget, jadi kalau lagi masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, punggung dan leher kamu, langsung terasa hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu, jadi tinggal quick inhale, buka alu foil dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapo Balm bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas sakit aja. Ada dua pilihan aroma, ada aroma matcha yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura, aromanya floral yang clean powdery, gak bikin enek, jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Yang super praktis, Fresh Care Vapo Balm ini ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Ini gampang banget ya, praktis banget buat jalan-jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.

0: tahu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hadeh.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
4: Radio RD Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Rexis balik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagiku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Pagi ini Sobat RD seperti biasa ngajakin di Burjo dong ya, Ratu Oncom Gondrong udah siap. Siapa para Oncom-Oncom Gondrong yang ada di mana aja ya, kalian dimanapun berada boleh pasukan Oncom Gondrong boleh ikutan hadir pagi ini di 0815-1468-9995 dan kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Kalau kamu Oncom Gondrong di mana Mamai? Dari cabang mana? Ciledug ya? Di mana?
5: Srengseng.
4: Oh, Srengseng. Ternyata dia ya. Oke, cabang Srengseng. Apa namanya? Pasukan Oncom Gondrong Srengseng udah diwakilin sama Mamai di studio. Ya udah kita ajakin yang lain biar tambah rame ya.

berangkat kerja sampai jam 8 pagi sambil ngatur lalu lintas di jalan, tetap pantengin terus Radio RDI. Selamat juga buat semua pendengar RDI dimanapun berada, all crew yang bertugas juga di studio. Selamat hari Selasa, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih Bang Ko, selamat tugas ya.

Semoga sunatan lancar. Siapa yang disunat? Gue bacain kok. Willy Salim kenapa belakangnya sunatan? Ah, Endra, lu mah suka meracau. Nanti kita bakal lanjut lagi buat kalian yang udah ikutan absen pagi ini ya.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
0: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Trexis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1 bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Halo, selamat pagi buat Resta dari Malaysia, selamat pagi juga buat Rati, Ibe Tangerang juga selamat pagi ya. Terus ada juga dari Udin Ali, selamat pagi lagi buat yang udah ikutan hadir lagi dari Randy Domani. Terus pengen nyapa juga buat yang udah ikutan gabung, ada Bu Eng Herlina, selamat pagi, selamat aktivitas juga. Ada Gina Fadila juga, selamat pagi, semangat juga buat kamu ya. Nah, pagi ini pengen kasih informasi lagi buat Sobat RDI dari inews.id. Ini 9 hari usai diresmikan sama Bapak Prabowo, penumpang LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai tembus 100 ribu orang. Ini di tanggal mengalami lonjakan penumpang ya setelah diresmikan sama Bapak Presiden di tanggal 16 September 2026. Jadi selama 9 hari atau sampai dengan 24 September 2026, LRT Jakarta telah melayani 100.343 penumpang. Jadi memang selama 8 hari atau periode sosialisasi di tanggal 16 sampai 23 September 2026, LRT Jakarta melayani 92.043 penumpang dengan rata-rata 11.505 penumpang per hari. Dan tarif Jakartanya selama periode sosialisasi hanya Rp8 saja ya. Jadi memang setelah masa sosialisasi berakhir atau mulai tanggal 24 September 2026, tarif LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai itu berlaku Rp5.000 per perjalanan. Dan masyarakat juga diajak untuk terus menggunakan transportasi publik seperti pilihan mobilitas ya. Karena dengan Rp5.000 sekarang bisa memanfaatkan layanan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai untuk perjalanan sehari-hari. Beroperasinya mulai jam 5.30 sampai dengan jam 10 malam dengan headway-nya 15 menit. Kemudian jam 20.01 sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, layanan beroperasi pada lintas Kelapa Gading Velodrome. Itu Sobat RDI, selamat mencoba buat kalian yang mungkin pengen nambahin penumpang LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai yang mau mencoba tarifnya Rp5.000 per perjalanan. Selamat mencoba buat kalian untuk mengurangi ya mobilitas yang ada di Jakarta, mengurangi polusi udara yang ada di Jakarta. Kita kembali lagi ke transportasi umumnya.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset

0: laku varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
1: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ines Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
0: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
1: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hade.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
4: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities Rexis, balik lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagiku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Halo, para pasukan oncom gondrong, kita langsung nyapa lagi aja buat kalian yang udah ikutan gabung ya. Gaskeun deh sekarang, gak pakai lama ya.

Aku Bulat Sutena. Kalau kamu cari musik dangdut, pop Indonesia, pop Melayu dan lagu Indonesia lainnya, ya dengerin 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

Jojonya Sobat RDIA. Kita mau ucapin terima kasih buat siapa? Buat Fresh Care. Fresh Care Fabo Balm yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Terima kasih buat Fresh Care Fabo Balm. Balsam aromaterapi 2 in 1 yang bisa dihirup dan bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil dan praktis menyerupai Irvon TWS. Fresh Care Fabo Balm praktis, mudah dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi kalau lagi masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles hangatnya Fresh Care Fabo Balm di dada, punggung dan leher kamu. Itu langsung terasa hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu. Tinggal quick inhale, buka alu foil dan hirup kesegaran aroma. Fresh Care Fabo Balm bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas sakit aja. Pilihan aromanya juga ada dua, ada aroma matcha. Terus aroma matcha ini fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura. Ini aromanya floral yang clean powdery, gak bikin enek, jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Dan yang super praktis, Fresh Care Fabo Balm ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget kan buat di jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Fabo Balm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Fabo Balm, terapi with style. Besok kita ketemu lagi sama Fresh Care Fabo Balm. Tapi sekarang kita mau nyapa lagi kalian yang udah ikutan hadir pagi ini ya, lewat burjonya. Ada siapa aja para pasukan oncom gondrong.

udah sarapan apa belum? Cerny, selamat pagi ya. Terima kasih. Selalu dengerin Aku Siaran. Ada Nia, Reynandra juga selamat pagi. Yang udah ikutan hadir.

Kelor Bersatu, terima kasih udah ikutan gabung ya kamu ya. Mana pasukan Kelor yang lainnya yang udah ikutan hadir lagi. Ada Rudy Gunawan di Depok, nyender barengan Mama Shirley. Waalaikumsalam, Colek Jaka Umbara, Boy BCL, Ratman Gondes, Masupani, Memandur Intan.

Lanjutnya apa lagi Bang Agus Basaura Tangerang Pasar Ronjo hadir baru gabung lagi. Selamat aja buat para pencari nafkah. Selamat sibuk. Semoga hari Selasa akhir bulan September makin berkah dan lebih baik lagi di bulan yang akan datang. Bismillah ya. Jangan lupa utamakan sarapan, keselamatan dan harapan.

0: kado atau pengen diucapin?
1: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
0: Ya kan, Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi

97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy. Dan Dani Lopez masih nemenin kamu semua Sobat RDI masuk di jam yang kedua, jam 8:12 ya. Dan pagi ini Sobat RDI pengen kasih informasi lagi buat kalian dari inews.id yang memang lebar jalur sepeda Jakarta Jakarta ini bakal di bakal dievaluasi lagi ya. Jadi dari Dishub ini mengungkap alasannya kenapa harus dievaluasi lagi. Jadi memang peninjauan ini dilakukan dalam rangka menciptakan penggunaan ruang jalan yang berkeadilan. Kepala Dinas Perhubungan atau Kadishub DKI Jakarta Pak Budi Awaludin juga mengatakan evaluasi terhadap lebar jalur sepeda menjadi salah satu aspek yang akan dikaji. Meskipun begitu, keberadaan jalur sepeda tetap dipertahankan ya. Karena evaluasi ini tidak hanya menyangkut lebar jalur sepeda, karena sejumlah fasilitas pendukung juga akan ditinjau, termasuk stikon yang terpasang di sejumlah lokasi. Ditinjau kembali nih stikonnya ya, karena itu cukup membahayakan, katanya seperti itu Sobat RDI ya. Jadi memang kemarin-kemarin kan sempet banget ya, jalur sepeda dong diperluas lagi nih gitu, tapi adik motor yang lewat di situ. Jadi memang keberadaan planter box di jalur sepeda juga ini menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta ya. Apalagi ukuran planter box ini kan cukup gede, sementara tanaman yang berada di dalamnya juga gak optimal gitu ya. Peninjauan terhadap lebar jalur sepeda juga berkaitan dengan prinsip keadilan dalam pemanfaatan ruang jalan. Terus juga lebar jalur sepeda mungkin dalam rangka berkeadilan juga akan dievaluasi seperti itu ya. Kalau dulu kan sempat ada ya jalur hijau ya, jalur hijau yang memang para pengendara juga mengerti sendiri jalur hijau diperuntukkan untuk sepeda ya. Jadi nggak ada penghalang-penghalang seperti ini juga memang mereka sudah mengerti, tapi sekarang kayaknya udah para pengendara motor juga pakai itu juga ya, nggak sih, menggunakan jalur itu. Jadi ya tetap aja kena asap knalpot juga.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Empat pejabat Kementerian Pekerjaan Umum akan dicopot setelah ditemukan perbedaan antara laporan kondisi irigasi dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Di sisi lain, anggota DPR mempertanyakan hilangnya Prabot dari klaster mewah Lapas Cibinong setelah inspeksi. Dua bupati juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam waktu satu pekan. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan sidang terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran. Dan di Batang, dugaan keracunan makanan MBG membuat puluhan siswa harus menjalani perawatan. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi 29 September 2026. Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini dikemas singkat dan padat. Cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Nah, kalau kamu ingin jadi yang pertama tahu perkembangan penting setiap paginya, yuk berlangganan sekarang dengan klik tombol gabung di email yang tadi kami kirimkan atau cek di deskripsi. Berita pertama, Kementerian Pekerjaan Umum akan mencopot 4 pejabat terkait masalah kekeringan di sejumlah wilayah persawahan. Keputusan ini diambil setelah Menteri PU Dodi Hanggodo melakukan inspeksi mendadak di Bekasi, Karawang, dan Cirebon pada Sabtu, 26 September. Dari inspeksi tersebut ditemukan ketidaksesuaian antara laporan internal Kementerian PU dan kondisi di lapangan. Dalam laporan yang diterima Menteri PU, dashboard pemantauan irigasi nasional menunjukkan kondisi aman. Jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga melaporkan tambahan 73 ribu hektar sawah telah berhasil dialiri untuk mencegah gagal panen. Namun, saat diperiksa langsung, masih ditemukan sekitar 1000 hektar sawah yang kering di Desa Karangharja, Bekasi. Sekitar 400 hektar sawah di lokasi lain juga masih mengalami kondisi serupa. Surat keputusan pencopotan dijadwalkan ditandatangani pada Senin, 28 September, dan berlaku paling lambat Selasa atau Rabu. Kementerian PU juga akan memprioritaskan anggaran darurat untuk menangani kekeringan di 358 kawasan persawahan terdampak di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Di sejumlah wilayah, saluran irigasi juga tidak berfungsi. Padahal, sumber air masih tersedia dan berada sekitar 2 km dari area persawahan. Kondisi ini membuat Dodi memastikan pencopotan sejumlah pejabat. Mereka terdiri dari Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Kepala Satuan Kerja, dan pejabat pembuat komitmen di wilayah terdampak. Selanjutnya, Menteri PU juga turun langsung ke Desa Karangharja, Bekasi, dan menemukan petani yang harus membeli pompa serta selang menggunakan uang pribadi untuk mendapatkan pasokan air. Dalam kunjungan tersebut, Dodi meminta maaf kepada petani dan mengakui adanya kelambanan jajaran Kementerian PU dalam menangani kondisi di lapangan. Menurut Dodi, penanganan di sejumlah lokasi sebenarnya tidak membutuhkan rekayasa teknis yang rumit. Di Desa Kedongdong, Cirebon, misalnya, lahan hampir 400 hektar disebut dapat diselamatkan dengan menarik pompa listrik dan menambah selang atau pipa menuju saluran irigasi. Dodi kemudian meminta jajarannya lebih cepat turun ke lapangan dan menindaklanjuti masalah yang dihadapi petani. Lalu, dari Lapas Cibinong. Anggota Komisi 13 DPR, Yanuar Arif Wibowo, mempertanyakan hilangnya sejumlah perabot dari klaster mewah Lapas Cibinong. Sebelumnya, Ombudsman melakukan inspeksi mendadak dan menemukan sejumlah fasilitas di klaster tersebut. Namun, dua hari kemudian, ketika Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan datang, kondisi di lokasi sudah berbeda. Sejumlah barang seperti sofa, pendingin ruangan, dan foto sudah tidak ada. Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto mengakui bahwa dirinya yang memerintahkan pemindahan barang-barang tersebut. Ia menjelaskan bahwa barang tersebut bukan milik negara. Penjelasan itu kemudian dipertanyakan Yanuar, anggota Komisi 13 DPR, fraksi PKS dalam rapat Komisi 13 DPR, Senin 28 September. Yanuar juga menyoroti pendingin ruangan yang disebut rusak dan tidak adanya CCTV di klaster tersebut, meski Wisnu sudah sekitar 3 tahun menjabat. Dalam rapat yang sama, Yanuar mempertanyakan keberadaan foto terpidana korupsi Jimmy Masrin yang sebelumnya berada di klaster tersebut. Pihak lapas menyebut foto itu berada di rumah dinas Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban. Namun, pejabat tersebut tidak hadir dalam rapat dan disebut sedang sakit. Berikutnya, dua bupati ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam kurun waktu satu pekan. Mereka adalah Bupati Gowa Siti Husniah Talenrang dan Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena. Kasus Siti Husniah ditangani penyidik Kortas Tipidkor Polri. Ia diduga meminta uang kepada pengembang berdasarkan jumlah rumah yang akan dibangun dengan besaran sekitar 1 juta hingga 1,5 juta rupiah per unit. Penyidik juga mengungkap dugaan permintaan sebuah rumah dengan potongan harga 70%. Rumah tersebut memiliki harga sekitar 1,4 miliar rupiah dan disebut diperoleh dengan membayar 420 juta rupiah. Sementara itu, Sirajudin Lasena terjaring operasi tangkap tangan KPK pada 21 September. Ia diduga mengatur pemenang proyek di Dinas PUPR Bolaang Mongondow Utara dan menetapkan fee proyek sebesar 10%. Untuk salah satu proyek pembangunan jalan senilai 1,9 miliar rupiah, pihak swasta disebut menyerahkan 130 juta rupiah atau sebagian dari fee tersebut. Dua perkara ini memiliki modus yang berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan kepala daerah untuk memperoleh keuntungan dari proyek dan perizinan. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Sidang dijadwalkan berlangsung Rabu, 30 September 2026. Agenda kali ini adalah pembuktian dari pihak pemohon, termasuk mendengarkan keterangan ahli dan atau saksi serta pengesahan alat bukti tambahan. Gugatan diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pihak yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024. Dalam permohonannya, pemohon meminta MK menyatakan syarat pendidikan sebagai ketentuan yang wajib dipenuhi. Mereka juga meminta sejumlah keputusan KPU terkait pencalonan Gibran dibatalkan. Permohonan tersebut juga mencakup permintaan agar pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dibatalkan dan agar MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru. Lalu, ada perkembangan dari kasus dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis di Batang, Jawa Tengah. Kasus ini bermula pada Rabu, 23 September. Sejumlah siswa SD Negeri 0 3 Bawang mulai mengeluhkan pusing, lemas, mual, dan diare setelah mengonsumsi makanan MBG. Awalnya, guru belum mengaitkan keluhan tersebut dengan makanan MBG. Para guru sempat mengira siswa mengalami sakit biasa dan membeli obat. Namun, keluhan terus bertambah. Informasi serupa kemudian datang dari sekolah lain di Kecamatan Bawang. Siswa yang membutuhkan penanganan akhirnya dievakuasi ke puskesmas sekitar pukul 3 sore. Sehari setelah kejadian, kondisi SD Negeri 0 3 Bawang berubah. Dari 22 siswa kelas 6, hanya 3 yang datang ke sekolah. Sebanyak 18 siswa lainnya diduga mengalami gejala, sementara satu siswa berada di rumah karena ibunya juga dirawat setelah diduga mengalami keracunan. Dari 172 siswa di sekolah tersebut, hingga Kamis tercatat 37 siswa terdampak. Para guru juga ikut menjaga siswa di puskesmas hingga malam dan memastikan mereka mendapatkan pemeriksaan. Yang menarik perhatian adalah kondisi psikologis yang terlihat dari respons sejumlah siswa. Ketika ditanya apakah masih mau menyantap makanan MBG, 7 siswa yang ditemui mengatakan mereka takut dan tidak ingin makan lagi. Berikutnya, dari Bekasi, Ayatullah, seorang pedagang gorengan dan kopi, terpilih menjadi Kepala Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, untuk periode 2026 sampai 2034. Sebelum terpilih, Ayatullah berjualan gorengan dan kopi selama hampir 10 tahun. Ia berjualan sejak sore hingga subuh dengan penghasilan sekitar Rp200.000 sampai Rp300.000 per hari. Dari warung tersebut, ia banyak berinteraksi dengan warga dan mendengar berbagai persoalan di desa. Sejumlah warga kemudian mendorongnya maju dalam pemilihan kepala desa. Namun, pencalonannya sempat diragukan karena dianggap tidak memiliki modal besar. Pekerjaannya sebagai pedagang gorengan juga menjadi bahan cibiran. Ayatullah tetap maju dan akhirnya terpilih. Setelah terpilih, ia mengatakan sejumlah persoalan yang ingin diprioritaskan antara lain bantuan untuk masyarakat, tempat pemakaman umum, drainase, jalan, penerangan, dan sampah. Ia juga berencana mengembangkan usaha gorengannya sebagai bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat melalui program UMKM Desa. Dan terakhir, PT Hutama Karya sedang membangun

0: identitas budaya lokal. Fasadnya menggunakan panel GRC berwarna oranye terakota dengan motif megamendung khas batik Cirebon. Pembangunannya dilakukan ketika aktivitas Bandara Soekarno-Hatta tetap berjalan. Hutama Karya menggunakan Building Information Modeling atau BIM 5 dimensi untuk membantu proses konstruksi. Integrated Building ditargetkan mulai beroperasi pada Februari 2027. Sahabat Kompas.com, itu tadi rangkuman berita penting yang perlu Anda ketahui pagi ini. Sejumlah perkembangan masih akan berlanjut, mulai dari penanganan kekeringan dan evaluasi di Kementerian PU, proses hukum kasus korupsi, hingga sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi. Ikuti terus perkembangannya bersama Kompas.com. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat Kompas.com, dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief Kompas.com Mandalika.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
3: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
2: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
4: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
5: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
6: Kamu pembunuh.
2: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
7: Pengumuman.
8: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
9: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: Sono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Sono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4.4.3 FM Radio Lombok.
3: Krisna.
4: Oi, oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bekasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
5: Warga Mandalika, berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, sekitar 95% orang dengan HIV atau ODHIP yang mendapatkan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bima NTB rutin mengambil obat antiretroviral atau ARV, sementara sebagian lainnya menghadapi kendala dalam mempertahankan pengobatan. Humas sekaligus konselor dan tim perawatan dukungan dan pengobatan atau PDP HIV RSUD Bima, Dr. Muhammad Akbar, mengatakan kendala yang dihadapi pasien antara lain karena merantau, jarak tempat tinggal yang jauh, dan kehilangan kontak dengan petugas kesehatan. Data RSUD Bima mencatat sebanyak 232 pasien HIV mendapat layanan di rumah sakit tersebut selama periode 2023-2026. Dari jumlah itu, 178 orang laki-laki dan 54 perempuan. Berdasarkan kelompok usia, sebanyak 167 pasien berada pada rentang usia 20-39 tahun, 44 orang berusia 40-59 tahun, 9 orang berusia 15-19 tahun, 9 orang berusia di bawah 14 tahun, dan 3 orang berusia 60 tahun ke atas. Akbar mengatakan keberlanjutan terapi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan obat, tetapi juga kemampuan pasien mempertahankan hubungan dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut dia, sebagian pasien mengalami hambatan sosial berupa rasa malu atau penolakan terhadap status HIV sehingga berhenti mengakses layanan. Akbar mencontohkan seorang pasien remaja yang sebelumnya rutin menjalani terapi dan kondisi fisiknya membaik, tetapi kemudian kehilangan kontak dengan layanan kesehatan. Rumah sakit kemudian menerima informasi bahwa pasien tersebut meninggal dunia. Dari sisi ketersediaan obat, Akbar mengatakan stok ARV di RSUD Bima pada umumnya mencukupi. Keterlambatan distribusi dari pemerintah pusat terkadang terjadi, tetapi kekosongan ARV sangat jarang. Untuk memperkuat akses layanan, Puskesmas Woha dan Puskesmas Sape sampai saat ini telah dapat memberikan pengobatan ARV. Selain pengobatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bima bersama RSUD Bima dan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah atau KPAD Bima juga melakukan edukasi dan screening HIV secara berkala. Edukasi dilakukan di sekolah, kampus, dan sejumlah instansi, sedangkan penjangkauan lapangan menyasar populasi kunci serta kelompok masyarakat yang memiliki faktor risiko. Akbar mengatakan deteksi dini juga perlu berjalan beriringan dengan kemudahan akses terapi agar pasien yang terdiagnosis HIV dapat segera memperoleh ARV dan mempertahankan pengobatan. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman. Jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Rahmat Pahmi bin M. Satre, alamat semula di Dusun Sengapah Daye Darmaji, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Marniati binti Kartinah sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Eni Sumarni SH. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Warta Parlemen.
0: Warga Mandalika DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna Jumat 25 September 2026 dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Ramdan SAG serta turut dihadiri Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bari SIP MAP, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD serta jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Lombok Tengah. Rapat paripurna membahas sejumlah agenda penting yaitu penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap nota keuangan dan ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, permintaan persetujuan DPRD, pendapat akhir kepala daerah, serta penanda tanganan persetujuan bersama. Dalam laporannya, juru bicara Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah, Ferdian Elmansa SIP MM menyampaikan bahwa target pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 meningkat sebesar 128,29 miliar rupiah menjadi sekitar 2,619 triliun rupiah. Sementara itu pendapatan asli daerah atau PAD ditargetkan meningkat sebesar 67,43 miliar rupiah yang bersumber dari peningkatan pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah. Banggar mendorong agar peningkatan tersebut didukung strategi yang konkret dan terukur antara lain melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi, pemutakhiran basis data serta optimalisasi potensi penerimaan daerah. Pendapatan transfer juga mengalami peningkatan sebesar 78,25 miliar rupiah. Banggar menekankan agar tambahan pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program prioritas yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bari SIP MAP menyampaikan pendapat akhir kepala daerah atas persetujuan bersama terhadap perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2026. Setelah penyampaian pendapat akhir tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah melanjutkan agenda penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dengan adanya persetujuan bersama tersebut, proses pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026 antara DPRD dan pemerintah daerah telah mencapai tahap persetujuan bersama. Baru saja warga mengikuti acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Haji.
3: Waalaikumsalam. Somat. Ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
3: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
3: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
0: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Ini Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI Oke, channel 28.
6: Mandalika Budaya Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: zamanane milenter aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top check.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top share.

0: start.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Pengumuman.
3: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
4: Warga Mandalika, kembali panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praya kelas 1B. Jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil Deden Sukmana bin Mahsan, alamat semula di Dusun Barat, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada Senin 19 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Syani nomor 3, Praya, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Ria Hulpa binti Herman sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan. Jurusita pengganti tertanda Siti Rahmah SH. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika, budaya Lombok.

mukha, ang iyong mukha.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio dan beriklan di radio.
1: 88 Mandalika FM.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
4: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
5: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: 98.8 Mas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kami update kembali informasi dari antaranews.com. Warga Mandalika, kain tenun Munapa'a Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat yang menggunakan pewarna alami dari tumbuh-tumbuhan dipamerkan dalam ajang Kria Nusa yang dihadiri lebih dari 400 peserta Dekranasda se-Indonesia di Jakarta International Convention Center atau GICC. Ketua Dekranasda NTB Hajah Sinta M. Iqbal mengapresiasi capaian tersebut. Keberhasilan Dompu menjadi bukti bahwa pembinaan yang dilakukan secara konsisten dan kolaboratif mampu melahirkan produk kerajinan yang memiliki nilai tambah sekaligus mengangkat potensi lokal. Ia mengatakan selama satu tahun terakhir Dekranasda NTB memberikan perhatian terhadap pengembangan Munapa'a Dompu khususnya melalui inovasi penggunaan warna alam. Hasil pembinaan tersebut kini menjadi momentum penting bagi para perajin untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Sinta menegaskan keberhasilan Dompu juga dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten kota lainnya di NTB untuk terus mengembangkan produk kerajinan unggulan daerah masing-masing. Pengembangan Munapa'a tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Proses pelatihan dan pengembangan dilakukan melalui Dekranasda serta SMK Kreatif WeSafe Dompu. Para siswa turut terlibat dalam proses pengolahan benang menggunakan pewarna alam. Sementara proses perenunan dilakukan oleh para perajin di Kabupaten Dompu. Menurutnya, kolaborasi di antara pemerintah, Dekranasda, perajin, dan lembaga pendidikan menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan regenerasi perajin sekaligus meningkatkan kualitas produk kerajinan daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pengembangan tersebut. Ia berharap Munapa'a dengan pewarnaan alam dapat terus dikembangkan sehingga tidak hanya menjadi produk kerajinan khas Dompu, tetapi juga mampu menembus pasar tradisional. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. 40 minutes commercial free.
1: Aku bengah, aku simo, ndara lai teraos lonta guntu teke apa, haha, preh hulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai no tebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marah salai ya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no amece gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo lontar guntur teker aha iya wah

pejabat Kementerian Pekerjaan Umum akan dicopot setelah ditemukan perbedaan antara laporan kondisi irigasi dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Di sisi lain, anggota DPR mempertanyakan hilangnya Prabot dari klaster mewah Lapas Cibinong setelah inspeksi. Dua bupati juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam waktu satu pekan. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan sidang terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran. Dan di Batang, dugaan keracunan makanan MBG membuat puluhan siswa harus menjalani perawatan. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi 29 September 2026. Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini dikemas singkat dan padat. Cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Nah, kalau kamu ingin jadi yang pertama tahu perkembangan penting setiap paginya, yuk berlangganan sekarang dengan klik tombol gabung di email yang tadi kami kirimkan atau cek di deskripsi. Berita pertama, Kementerian Pekerjaan Umum akan mencopot 4 pejabat terkait masalah kekeringan di sejumlah wilayah persawahan. Keputusan ini diambil setelah Menteri PU Dodi Hanggodo melakukan inspeksi mendadak di Bekasi, Karawang, dan Cirebon pada Sabtu, 26 September. Dari inspeksi tersebut ditemukan ketidaksesuaian antara laporan internal Kementerian PU dan kondisi di lapangan. Dalam laporan yang diterima Menteri PU, dashboard pemantauan irigasi nasional menunjukkan kondisi aman. Jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga melaporkan tambahan 73 ribu hektar sawah telah berhasil dialiri untuk mencegah gagal panen. Namun, saat diperiksa langsung, masih ditemukan sekitar 1000 hektar sawah yang kering di Desa Karangharja, Bekasi. Sekitar 400 hektar sawah di lokasi lain juga masih mengalami kondisi serupa. Surat keputusan pencopotan dijadwalkan ditandatangani pada Senin, 28 September, dan berlaku paling lambat Selasa atau Rabu. Kementerian PU juga akan memprioritaskan anggaran darurat untuk menangani kekeringan di 358 kawasan persawahan terdampak di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Di sejumlah wilayah, saluran irigasi juga tidak berfungsi. Padahal, sumber air masih tersedia dan berada sekitar 2 km dari area persawahan. Kondisi ini membuat Dodi memastikan pencopotan sejumlah pejabat. Mereka terdiri dari Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Kepala Satuan Kerja, dan pejabat pembuat komitmen di wilayah terdampak. Selanjutnya, Menteri PU juga turun langsung ke Desa Karangharja, Bekasi, dan menemukan petani yang harus membeli pompa serta selang menggunakan uang pribadi untuk mendapatkan pasokan air. Dalam kunjungan tersebut, Dodi meminta maaf kepada petani dan mengakui adanya kelambanan jajaran Kementerian PU dalam menangani kondisi di lapangan. Menurut Dodi, penanganan di sejumlah lokasi sebenarnya tidak membutuhkan rekayasa teknis yang rumit. Di Desa Kedongdong, Cirebon, misalnya, lahan hampir 400 hektar disebut dapat diselamatkan dengan menarik pompa listrik dan menambah selang atau pipa menuju saluran irigasi. Dodi kemudian meminta jajarannya lebih cepat turun ke lapangan dan menindaklanjuti masalah yang dihadapi petani. Lalu, dari Lapas Cibinong, anggota Komisi 13 DPR, Yanuar Arif Wibowo, mempertanyakan hilangnya sejumlah perabot dari klaster mewah Lapas Cibinong. Sebelumnya, Ombudsman melakukan inspeksi mendadak dan menemukan sejumlah fasilitas di klaster tersebut. Namun, dua hari kemudian, ketika Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan datang, kondisi di lokasi sudah berbeda. Sejumlah barang seperti sofa, pendingin ruangan, dan foto sudah tidak ada. Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto mengakui bahwa dirinya yang memerintahkan pemindahan barang-barang tersebut. Ia menjelaskan bahwa barang tersebut bukan milik negara. Penjelasan itu kemudian dipertanyakan Yanuar, anggota Komisi 13 DPR, fraksi PKS, dalam rapat Komisi 13 DPR, Senin 28 September. Yanuar juga menyoroti pendingin ruangan yang disebut rusak dan tidak adanya CCTV di klaster tersebut, meski Wisnu sudah sekitar 3 tahun menjabat. Dalam rapat yang sama, Yanuar mempertanyakan keberadaan foto terpidana korupsi Jimmy Masrin yang sebelumnya berada di klaster tersebut. Pihak lapas menyebut foto itu berada di rumah dinas Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, namun pejabat tersebut tidak hadir dalam rapat dan disebut sedang sakit. Berikutnya, dua bupati ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam kurun waktu satu pekan. Mereka adalah Bupati Gowa Siti Husniah
Talenrang dan Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena. Kasus Siti Husniah ditangani penyidik Kortas Tipidkor Polri. Ia diduga meminta uang kepada pengembang berdasarkan jumlah rumah yang akan dibangun dengan besaran sekitar 1 juta hingga 1,5 juta rupiah per unit. Penyidik juga mengungkap dugaan permintaan sebuah rumah dengan potongan harga 70%. Rumah tersebut memiliki harga sekitar 1,4 miliar rupiah dan disebut diperoleh dengan membayar 420 juta rupiah. Sementara itu, Sirajudin Lasena terjaring operasi tangkap tangan KPK pada 21 September. Ia diduga mengatur pemenang proyek di Dinas PUPR Bolaang Mongondow Utara dan menetapkan fee proyek sebesar 10%. Untuk salah satu proyek pembangunan jalan senilai 1,9 miliar rupiah, pihak swasta disebut menyerahkan 130 juta rupiah atau sebagian dari fee tersebut. Dua perkara ini memiliki modus yang berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan kepala daerah untuk memperoleh keuntungan dari proyek dan perizinan. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Sidang dijadwalkan berlangsung Rabu, 30 September 2026. Agenda kali ini adalah pembuktian dari pihak pemohon, termasuk mendengarkan keterangan ahli dan atau saksi serta pengesahan alat bukti tambahan. Gugatan diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pihak yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024. Dalam permohonannya, pemohon meminta MK menyatakan syarat pendidikan sebagai ketentuan yang wajib dipenuhi. Mereka juga meminta sejumlah keputusan KPU terkait pencalonan Gibran dibatalkan. Permohonan tersebut juga mencakup permintaan agar pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dibatalkan dan agar MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru. Lalu, ada perkembangan dari kasus dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis di Batang, Jawa Tengah. Kasus ini bermula pada Rabu, 23 September, sejumlah siswa SD Negeri 0 Tiga Bawang mulai mengeluhkan pusing, lemas, mual, dan diare setelah mengonsumsi makanan MBG. Awalnya, guru belum mengaitkan keluhan tersebut dengan makanan MBG. Para guru sempat mengira siswa mengalami sakit biasa dan membeli obat. Namun, keluhan terus bertambah. Informasi serupa kemudian datang dari sekolah lain di Kecamatan Bawang. Siswa yang membutuhkan penanganan akhirnya dievakuasi ke puskesmas sekitar pukul 3 sore. Sehari setelah kejadian, kondisi SD Negeri 0 Tiga Bawang berubah. Dari 22 siswa kelas 6, hanya 3 yang datang ke sekolah. Sebanyak 18 siswa lainnya diduga mengalami gejala, sementara satu siswa berada di rumah karena ibunya juga dirawat setelah diduga mengalami keracunan. Dari 172 siswa di sekolah tersebut, hingga Kamis tercatat 37 siswa terdampak. Para guru juga ikut menjaga siswa di puskesmas hingga malam dan memastikan mereka mendapatkan pemeriksaan. Yang menarik perhatian adalah kondisi psikologis yang terlihat dari respon sejumlah siswa. Ketika ditanya apakah masih mau menyantap makanan MBG, 7 siswa yang ditemui mengatakan mereka takut dan tidak ingin makan lagi. Berikutnya, dari Bekasi, Ayatullah, seorang pedagang gorengan dan kopi, terpilih menjadi Kepala Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, untuk periode 2026 sampai 2034. Sebelum terpilih, Ayatullah berjualan gorengan dan kopi selama hampir 10 tahun. Ia berjualan sejak sore hingga subuh dengan penghasilan sekitar 200 ribu sampai 300 ribu rupiah per hari. Dari warung tersebut, ia banyak berinteraksi dengan warga dan mendengar berbagai persoalan di desa. Sejumlah warga kemudian mendorongnya maju dalam pemilihan kepala desa. Namun, pencalonannya sempat diragukan karena dianggap tidak memiliki modal besar. Pekerjaannya sebagai pedagang gorengan juga menjadi bahan cibiran. Ayatullah tetap maju dan akhirnya terpilih. Setelah terpilih, ia mengatakan sejumlah persoalan yang ingin diprioritaskan antara lain bantuan untuk masyarakat, tempat pemakaman umum, drainase, jalan, penerangan, dan sampah. Ia juga berencana mengembangkan usaha gorengannya sebagai bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat melalui program UMKM Desa. Dan terakhir, PT Hutama Karya sedang membangun integrated building di antara Terminal 1 dan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Bangunan ini berdiri di atas lahan sekitar 18.487 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 60.000 meter persegi. Integrated building dirancang sebagai titik perpindahan berbagai moda transportasi. Fasilitas ini nantinya akan menghubungkan SkyTrain, kereta bandara, kendaraan pribadi, taksi, bus, shuttle bus, hingga angkutan antar kota atau travel. Di dalamnya juga akan tersedia area parkir, drop-off dan pick-up, ruang tunggu penumpang, serta area komersial. Bangunan tersebut memadukan desain modern dengan identitas budaya lokal. Fasadnya menggunakan panel GRC berwarna oranye terakota dengan motif megamendung
Bandung khas batik Cirebon. Pembangunannya dilakukan ketika aktivitas Bandara Soekarno-Hatta tetap berjalan. Hutama Karya menggunakan Building Information Modeling atau BIM 5 dimensi untuk membantu proses konstruksi. Integrated Building ditargetkan mulai beroperasi pada Februari 2027. Sahabat Kompas.com, itu tadi rangkuman berita penting yang perlu Anda ketahui pagi ini. Sejumlah perkembangan masih akan berlanjut, mulai dari penanganan kekeringan dan evaluasi di Kementerian PU, proses hukum kasus korupsi, hingga sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi. Ikuti terus perkembangannya bersama Kompas.com. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat Kompas.com, dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Saatnya sekarang warga ikuti Pesona Mandalika.

biasa wargi di Pesona Mandalika. Menu-menunya itu ada tips-tips menarik, ada info terbaru seleb Bollywood. Siap kembali kami sajikan untuk menu spesial hari ini wargi Enggi. Dan lagu-lagu favoritnya wargi juga tetap bisa ditungguin di Pesona Mandalika sampai akhir nanti.

0: Stop.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Andy, napi arah tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
3: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu punya yang demen kita rock mina dan ngerokok.
2: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
3: Rocky? Apa nama madu Rocky?
2: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok tamalang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

warga di Pesona Mandalika untuk hari ini. Warga yang punya banyak aktivitas dari pagi, dari subuh, udah pasti udah gerak, udah dari tadi gitu warga ya. Tapi untuk warga yang mengharuskan aktivitasnya di dalam ruangan atau banyak duduk, contoh mungkin juga seperti announcer ya, atau warga yang di kantoran itu juga banyak duduk, dan duduk di depan laptop Anda atau komputer Anda ya, dan Anda memang harus banyak duduk gitu warga ya. Dan ternyata ada juga beberapa kasus yang membuat kaki bengkak warga ketika kita banyak duduk atau terlalu banyak duduk atau kebanyakan duduk gitu warga ya. Nah, kira-kira penyebabnya apa warga ya ketika kita banyak duduk dan membuat kaki, jari-jari kaki juga bengkak warga. Nah, ini ada penjelasannya warga. Dari faktor utamanya adalah kurangnya aktivitas fisik. Jadi duduk terlalu lama dapat menyebabkan kurangnya aktivitas fisik yang dapat memperlambat aliran darah dan menyebabkan bengkak. Kemudian duduk terlalu lama dapat menyebabkan tekanan pada vena yang dapat memperlambat aliran darah dan menyebabkan bengkak. Kurangnya kontraksi otot selanjutnya warga ya, kenapa kaki bisa bengkak. Jadi duduk terlalu lama dapat menyebabkan kurangnya kontraksi otot yang dapat memperlambat aliran darah dan menyebabkan bengkak. Kemudian faktor lainnya adalah karena dehidrasi warga ya, atau kekurangan cairan tubuh, kurang minum ya, dapat menyebabkan bengkak karena tubuh tidak memiliki cukup cairan untuk menjaga aliran darah. Kemudian dari kondisi medis warga seperti varises, trombosis vena dalam, dan penyakit ginjal dapat menyebabkan bengkak. Kemudian bisa juga karena obesitas ya, dapat menyebabkan bengkak karena tekanan pada vena dan kurangnya aktivitas fisik. Kemudian juga karena dipengaruhi oleh usia yang dapat menyebabkan bengkak karena kurangnya elastisitas vena dan kurangnya aktivitas fisik. Satu mungkin sebagai tambahan, kalau dari penjelasannya Pak Dokter ketika periksa, kalau misalnya asam uratnya berlebih bisa juga menyebabkan jari-jari kaki itu bisa bengkak warga ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengurangi bengkak ini warga? Jadi yang pertama adalah bergeraklah secara teratur, ini dapat membantu meningkatkan aliran darah dan mengurangi bengkak. Kemudian menggunakan kompres ya, dapat membantu meningkatkan aliran darah dan mengurangi bengkak. Kemudian mengangkat kaki dapat membantu meningkatkan aliran darah dan mengurangi bengkak. Minum air yang cukup atau terhidrasi yang baik warga ya, ini dapat membantu menjaga aliran darah dan mengurangi bengkak. Kemudian hindarilah duduk terlalu lama, dan menghindari duduk terlalu lama dapat membantu meningkatkan aliran darah dan mengurangi bengkak pada kaki. Jadi itu dia warga ya, informasinya yang kami kutip dari laman Meta Artificial Intelligence atau Meta AI ya, kami tanya di situ di Pesona Mandalika siang hari ini. Semoga bermanfaat.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparang.

0: 88.3 FM.
1: Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika Komisi 13 DPR menggelar rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membahas temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rapat tersebut digelar di Kompleks Parlemen Jakarta Senin untuk mengetahui penjelasan sekaligus perkembangan dari temuan Ombudsman. Hadir dalam rapat antara lain Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi serta Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Nonaktif Wisnu Hani Putranto. Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya mengatakan pihaknya sedianya juga mengundang Ombudsman untuk mengikuti rapat, namun surat permintaan yang dikirimkan Komisi 13 belum direspon oleh Komisi 2 DPR selaku komisi yang bermitra dengan Ombudsman. Sebelumnya Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas berstandar apartemen di kawasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 23 September. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin di Cibinong menjelaskan fasilitas tersebut berada di kawasan belakang lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya. Temuan ini diperoleh dalam inspeksi mendadak atau sidak kedua Ombudsman ke Lapas Cibinong sepanjang 2026. Sidak perdana dilakukan pada Juli, tetapi Ombudsman mengaku tidak diperkenankan masuk untuk melakukan pemeriksaan. Pada sidak kedua pada Rabu 23 September, Ombudsman mengaku kembali tidak mendapatkan akses masuk meski telah membawa surat resmi dan menggunakan atribut lembaga. Tim Ombudsman kemudian dapat memasuki dan memeriksa sejumlah bagian kawasan lapas setelah sempat terlibat cekcok dan aksi saling dorong dengan petugas keamanan yang menghalangi akses mereka. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, BJ warga Lombok Tengah, Tiang, Alpian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta tersimpan dalam bentuk digital oleh telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggu sami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sepanjang film, Sonali Bendre merenungkan koordinasi warna yang mengesankan dalam salah satu lagu Sarfaros, menyebutnya sebagai rangkaian yang memukau secara visual dengan ketukan yang indah yang digubah oleh Raju. Tim merekam lagu tersebut di pegunungan Pahnhala namanya ya, bertahan selama 10 hari di bawah hujan lebat yang terus menerus, cuaca dingin begitu menyengat sehingga para pemain terpaksa mengoleskan brandy di kaki mereka agar tetap hangat. Dan pada akhir syuting, Sonali sudah muak dengan adegan-adegan yang diguyur hujan dan bercanda bahwa dia akan memerlukan peringatan terlebih dahulu dalam kontrak-kontrak di masa mendatang jika sebuah film menyertakan lagu tentang hujan. Warga boleh nonton atau searching ya di Google lagu Johale Dilka dari soundtrack film Sarfaros. Memang di situ mandi hujannya kebangetan ya. Ya udah, kita hadirkan saja hits dari soundtrack film Sarfaros berikut ini. Johale Dilka, Amir Khan dan Sonali Bendre.
1: Johale

Terima kasih warga yang masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok hingga saat ini warga. Kita ke kabar dari Jakarta warga. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menyiagakan 3.852 personil gabungan untuk mengamankan dua pertandingan FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta Pusat Jumat. Dua laga yang digelar pada Jumat mempertemukan Bangladesh melawan Malaysia pada pukul 16.00 WIB, disusul laga tuan rumah Indonesia menghadapi Singapura pukul 19.30 WIB. Budi mengatakan pengerahan ribuan personel tersebut merupakan bagian dari skema pengamanan terpadu operasi Garuda Bakti 2026. Personel yang dikerahkan terdiri atas unsur pimpinan, staf serta satuan tugas atau satgas operasional meliputi satgas primitif, preventif, pengawalan rute patroli dan lalu lintas atau walro lakir, penegakan hukum atau gakum, tindak humas hingga bantuan operasi Banovs. Seluruh personil disebar di berbagai lokasi strategis mulai dari kawasan dalam dan luar stadion, pintu masuk pemeriksaan atau screening zone, hotel tempat menginap, lokasi latihan, bandara, rute perjalanan, hingga pengawalan melekat bagi tim serta ofisial. Selain fokus di area Senayan, kepolisian juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar kawasan GBK untuk menjaga mobilitas masyarakat umum yang beraktivitas di sekitar lokasi. Terkait kelancaran kegiatan, Polri mengimbau para penonton dan supporter untuk bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan, menjaga barang bawaan pribadi, memanfaatkan transportasi umum, serta menjunjung tinggi sportivitas. Adapun Timnas Indonesia akan memulai petualangan di FIFA Asian Cup 2026 dengan menghadapi Singapura. Laga ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk membalas hasil buruk yang pernah terjadi melawan The Lions di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan di Piala AFF Agustus lalu. Indonesia dijadwalkan menjamu Singapura pada pertandingan pembuka fase grup FIFA Asian Cup 2026 di SUGBK di Jakarta. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Ada seorang wanita karir berbincang-bincang panjang lebar dengan seorang ustazah. Dalam perbincangannya, ustazah menanyakan tentang ibadahnya. Wanita itu dengan merendah mengakui bahwa dirinya tidak banyak mengenal agama dan banyak meninggalkan salat. Tetapi dia bangga karena kakek neneknya adalah haji yang tekun ibadah. Rupanya masih ada orang yang bangga dengan kesalehan kakek neneknya, sementara dirinya kosong dari amal saleh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 134, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan dituntut

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
3: Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
4: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
5: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
6: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
7: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
2: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
7: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
2: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
6: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
7: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
5: di RCTI OK Channel 28.

2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik kita.

Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok. Radio

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.

0: Syahrini atau yang punya julukan Inces Warga ya, Inces Syahrini, istri dari Reino Barak ini Warga yang kembali ke panggung setelah 7 tahun vakum Warga ya. Dan berita ini juga kami rangkai menjadi update informasi dari antaranews.com Warga. Kabar dari Syahrini Warga ya, dan Syahrini mengungkapkan alasan dirinya vakum dari panggung hiburan selama 7 tahun saat tampil di hari terakhir Pesta Pora 2026 di Gambir Expo dan Hall D2 G Expo Kemayoran Jakarta pada Minggu malam. Syahrini mengatakan dirinya memilih menggunakan waktunya untuk menjaga keluarga, yakni putri semata wayangnya dan sang suami Reino Barak. Ia juga mengatakan bahwa penampilannya di Pesta Pora menjadi panggung off-air pertamanya setelah 7 tahun hiatus Warga. Pada momen itu, ia kemudian mempersembahkan lagu terbarunya, Kau Yang Utama, secara khusus untuk Reino Barak yang tengah menonton penampilannya di depan panggung Warga. Kehadiran Reino pun disadari penonton yang kemudian bersorak meminta pengusaha tersebut naik ke atas panggung. Syahrini lantas menanggapi permintaan tersebut dengan candaan. Sebelum menyanyikan lagu tersebut, Syahrini juga mengingatkan penonton bahwa Kau Yang Utama telah tersedia di berbagai platform digital. Penampilan Syahrini di Pesta Pora 2026 menjadi penanda kembalinya dirinya ke panggung off-air setelah 7 tahun. Ia tidak hanya membawakan sejumlah lagu yang mengundang nostalgia dan membuat para penonton bernyanyi bersama, tetapi juga tampil energik dengan beberapa kali mengikuti koreografi bersama para penarinya. Syahrini turut menghadirkan kejutan dengan mengajak Andrian Khalif dan NPD tampil bersamanya. Setelah sebelumnya membawakan Jangan Memilih Aku, ia memanggil Adrian untuk menyanyikan Alama, kemudian mengajak NPD membawakan Sempurnanya Aku. Ketiganya kemudian tampil bersama membawakan Jangan Memilih Aku, menambah kemeriahan penampilan Syahrini dalam comebacknya di Pesta Pora 2026. Total ia membawakan sekitar 11 lagu, beberapa di antaranya adalah Sesuatu Seperti Itu, Kau Yang Memilih Aku, Aku Tak Biasa, hingga Gubrak Gubrak Jeng Jeng Jeng yang dibawakan oleh Syahrini. Dan informasi ini Warga, comebacknya Syahrini setelah 7 vakum hiatus dari panggung off air kami hadirkan siang hari ini. Kami kutip dari antaranews.com di
1: 88.3 FM Radio Lombok. 88.3 FM

0: Change for assault.
1: Isn't it?
0: Freestyle.
2: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
3: Tetap dengar radio.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, MC gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

0: Atinga yo. Kumbim so so gati karua mari. Kamaina. Sim katelem gama wah haro kesolaham ruem. Apa-apa sim kau wih mula kereng. Wah paut menjeneng gati karua meto.
1: Cari mende menaon kabera. Mukereng sakau iya iya. Namule bongoh mula kabera. Ampok kena bongoh iya kereng samu kawih nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon kali sekali kabaram kereng cap lontar ade menaon.
0: Mule jati sarong cap lontar eto. Nukereng sakuat alus bunden lontur-lontur yang kena lotoh matur pekeli.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

simpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio dan beriklan di radio.
1: 88.4 Mandalika.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok.

Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparan.

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
5: Oke ya.
4: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
5: Iya, ayah. Kono mandi nih.
4: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio. 88

ada seorang wanita karir berbincang-bincang panjang lebar dengan seorang ustazah. Dalam perbincangannya, ustazah menanyakan tentang ibadahnya. Wanita itu dengan merendah mengakui bahwa dirinya tidak banyak mengenal agama dan banyak meninggalkan salat. Tetapi dia bangga karena kakek neneknya adalah haji yang tekun ibadah. Rupanya masih ada orang yang bangga dengan kesalehan kakek neneknya, sementara dirinya kosong dari amal saleh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 134, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan dituntut

0: Dendeng Kuya.
1: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
2: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Ambari sebagai Hasna.
3: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
4: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
5: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Reci alias Roro.
6: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
7: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
6: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
7: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
5: Saksikan keseruan terbaru
1: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
6: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

0: zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti talk chair.
3: Bursa Dedeng Kukuya.
4: Baik, 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Ketemu lagi di Mandalika Sore Dendang Goyang Mandalika. Tentunya untuk edisi hari ini Selasa 29 September 2026, warga, sampai jam 4 sore nanti.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Pengumuman.
4: Delapan PS Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Selasa 29 September 2026 telah memanggil Mahdan bin Amaksiah alias Judin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Dusun Retot, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara baik Laila Suryani binti lalu Abdul Rasid sebagai penggugat melawan Mahdan bin Amaksiah alias Judin sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Muhammad Atoilah.
5: Bursa dedeng kuya.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Dedeng Goyang.

dangdut dan juga Bollywood tentunya di Mandalika Dendang Goyang Warga ya. Dan informasi juga kami hadirkan seperti biasa warga yang kami kutip dari antaranews.com. Dekranas dan Lombok Tengah promosikan kain tenun di Kria Nusa Jakarta. Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat membawa produk kerajinan unggulan daerah kain tenun atau songket dalam ajang Kria Nusa 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center atau GCC Jakarta. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memperkenalkan potensi kerajinan lokal berupa kain tenun khas Lombok Tengah serta kerajinan ketak yang dikreasikan menjadi berbagai produk bernilai seni dan ekonomi seperti tas dan aksesori. Menurut Ketua Dekranasda Kabupaten Lombok Tengah, Baik Nurul Aini Fathul Bahri dalam keterangan tertulisnya di Lombok Tengah pada Selasa. Ia menjelaskan bahwa keikutsertaan dalam Kria Nusa menjadi kesempatan untuk memperluas promosi produk kerajinan daerah agar semakin dikenal masyarakat luas. Menurutnya, produk kerajinan yang ditampilkan tidak hanya memiliki keindahan dari sisi desain, tetapi juga menggambarkan kekayaan budaya serta kreativitas para perajin Lombok Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Bayi Nurul Aini Fathul Bahri turut memperkenalkan tenun khas Lombok melalui fashion show dengan balutan busana modern yang dipadukan bersama kerajinan ketak khas Lombok Tengah. Promosi melalui pameran tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih luas bagi produk kerajinan Lombok Tengah untuk dikenal di tingkat nasional serta meningkatkan daya saing para perajin dan pelaku UMKM daerah. Pameran Kria Nusa sedang berlangsung pada 26 sampai dengan 30 September 2026 di Jakarta International Convention Center atau GCC Jakarta Pusat. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Goyang.

Bunda Rita Sugiarto mengakhiri kebersamaan kita untuk Dendang Goyang Mandalika edisi hari Selasa 29 September 2026, dan masih lanjut Mandalika Sore ketemu di Zona Kalau Muda Mandalika.

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Warta Parlemen.
0: Warga Mandalika DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna Jumat 25 September 2026 dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Ramdan SAG serta turut dihadiri Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bari SIP MAP, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD serta jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Lombok Tengah. Rapat paripurna membahas sejumlah agenda penting yaitu penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap nota keuangan dan ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, permintaan persetujuan DPRD, pendapat akhir kepala daerah, serta penandatanganan persetujuan bersama. Dalam laporannya, juru bicara Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah, Ferdian Elmansa SIP MM menyampaikan bahwa target pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 meningkat sebesar 128,29 miliar rupiah menjadi sekitar 2,619 triliun rupiah. Sementara itu pendapatan asli daerah atau PAD ditargetkan meningkat sebesar 67,43 miliar rupiah yang bersumber dari peningkatan pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah. Banggar mendorong agar peningkatan tersebut didukung strategi yang konkret dan terukur antara lain melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi, pemutakhiran basis data serta optimalisasi potensi penerimaan daerah. Pendapatan transfer juga mengalami peningkatan sebesar 78,25 miliar rupiah. Banggar menekankan agar tambahan pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program prioritas yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bari SIP MAP menyampaikan pendapat akhir kepala daerah atas persetujuan bersama terhadap perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2026. Setelah penyampaian pendapat akhir tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah melanjutkan agenda penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dengan adanya persetujuan bersama tersebut, proses pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026 antara DPRD dan pemerintah daerah telah mencapai tahap persetujuan bersama. Baru saja warga mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Selamat pas Mandalika FM Radio Lombok. Lanjut kembali Mandalika Sore. Kali ini hadir di Zona Kolom Muda Mandalika, ditemani lagu-lagu pop Indonesia sampai tuntas di jam 6 sore nanti.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kejak yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Oke, baik warga Mandalika, 5 Minutes hadir dengan lagunya Galau ya. Tapi gak ada yang lagi galau kan sore hari ini warga. Tapi buat yang sedang galau nih, jangan terlalu lama larut juga sih dalam pikiran ya. Kadang yang kita butuhkan itu bukan jawaban yang rumit ya, tapi waktu ketenangan, terus apa lagi, dan tentu saja ya yang paling penting adalah ditemani lagu-lagu pilihan di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Jadi tetap semangat ya, tetap tersenyum dan jangan biarkan kegalauan itu mengalahkan hari ini warga. Ya karena kita hadir di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya untuk warga Mandalika. Jadi nggak perlu merasa sendirian ya. Kita lanjut dengan lagu-lagu pop Indonesia lainnya warga. Tapi sebelumnya untuk yang ingin ikut gabung juga boleh warga ya. Seperti biasa boleh lanjut di 081-757-07684 warga ya. Di jalur WhatsApp telepon juga kita buka. Atau yang ingin mengirimkan pesan singkatnya juga boleh di SMS WhatsApp Mandalika di 081-757-07684 ya. Alena hadir dulu nih warga Mandalika dengan Bukan Pangeran Impian.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

0: Bersama Citra Scholastika pasti bisa warga Mandalika, ya yakin, hakul yakin ya. Lagu ini mengingatkan kita warga Mandalika bahwa dalam hidup setiap masalah itu pasti punya jalan keluar gitu kan. Jadi jangan pernah untuk yang namanya mudah menyerah ya, ketika menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan ya. Jadi kalau hari ini terasa berat, tarik nafas, tenangkan hati, dan yakinlah ya bahwa kita punya kekuatan untuk melewati semuanya ya. Pelan-pelan saja kata kotak ya. Yang penting terus melangkah, karena seperti pesan dari lagu Citra Scholastika, pasti bisa. Baik, pasti bisa kamu juga warga di 081-757-07684 asal punya pulsa atau kuota. Di jalur telepon atau WhatsApp telepon, SMS WhatsApp boleh warga Mandalika di Zona Kolom Muda Mandalika. Halo Zona Kolom Muda
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Borel.
0: Ya.
1: Tadi ngomongin mau pilih yang mana? Gak kenal, pulang pagi, pergi pagi, pulang pagi.
0: Maksudnya apa ini Pak? Lagu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Pergi pagi, pulang pagi itu aja saya minta Mbak Aurel.
0: Kemarin udah.
1: Bingung. Itu aja saya pilih Mbak Aurel ya, jangan okay, marah ya.
0: Oke, baik. Tapi kalau setiap hari gak bisa saya kasih ya.
1: Oh iya dah. Salam seling udah.
0: Ye, yeah, baik.
1: Salam-salam dulu. Ada si Jau yang rane, yang ada di Belung ada. Gimana kabar pada sore hari ini? Ada Tuan Tokton Gagak Percek, yang ada di Datang Tapi yang Gerung, Mami Anto, Mami Rian. Ada Inata Asa yang ada di Papa Lombok Timur. Terus Aulia yang ada di Tanggor, Ina Aulia yang ada di Ain Mual. Ina Nuri, Nahil juga, siapa Bajang Dial juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, Rel.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Oke, lagi minta maaf, Rel. Itu aja saya minta. Terus timbang, Rel, tunggu lagunya. Buat Mbak Aurel, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Semoga Mbak Aurel selalu sehat dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin, baik.
1: Oke, Mbak Aurel, saya tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: kan aja.
1: Oh, sudah.
0: Iya deh. Oke. Okay.
1: Ya, lagunya dulu.
0: Lagunya siapa ini?
1: Lagunya siapa ya? Yang Kahitna aja dah.
0: Boleh.
1: Yang cantik ya.
0: Oh, tahu aja.
1: Sudah kebakar buat Juli. Tadi Azra ya? Ada Fardy Black juga, Inga Nuri di sana. Terus ada siapa lagi? Aden ya. Solihin Jalan Jaler, Alana Dukau, Solihin sudah. Siapa lagi nih? Si Bajang Surubakak, siapa nam yang di Gunung Sari itu?
0: Itu sudah ya.
1: Terus Kompakan sama Lina juga di Malaysia. Ada siapa lagi? Juli, Togon Mango, Yusuf Rahman juga di Semayar. Ada Mata Anjak di sana, Bunda Sempatin, Mas Rapatin, Bunda Bayu Sipaina Aulia, Rapa Arkan, Malena Segerare, Malena Mantang. Terus siapa lagi? Semuanya udah kompakan, Barel.
0: Okay.
1: Oke dah, tunggu lagunya ya. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipe Nick yang ada di Sendik Mantang. Hai Ron Lengo, nan le jauh nih warga. Halo Zona Kalau Muda.
2: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cemohon tin wah sehat seger wah nani warga.
2: Iya, wah alhamdulillah
0: disyukurin banget. Nggih. Dikasih kesempatan. Ukurannya dompet tenda wah kenceng.
2: Dompet tenda.
0: Nanti kita tolong nih kerjaan nih.
2: Iya.
0: Tolong adik di kerjaan.
2: Berpegangan Loren.
0: Alhamdulillah, salah-salah doang nih.
2: Alhamdulillah ya. Aku kota dulu beraksi deh.
0: Beraksi kota. Oke, okay. Okay, belum.
2: Iya, belum lah. Saya dengar dari tadi pagi.
0: Baiklah.
2: Buat Pak Azra tadi ya.
0: Nggih.
2: Kampakan Pak hai Pak Reno. Nek deh.
0: Nggih.
2: Sing kira nyapa-nyapa. Sapa dong kita dong.
0: Ahil. Kawur dulu leman tuh sapa nggih.
2: Oke, iya. Nyeran nanti bulan Pasu deh tuh sapa. Mbak Lena dan deh Mbak Bunda Maya Pak Odia.
0: Terdengar suara mana? Sebut kado salah, mana yang nambah Ana?
2: Hei, apa lain? Cari ngisi ke Nema.
0: Wah, mulai sibuk nanti Ibu Dewan.
2: Iya benar, sepi. Lagu-lagu doang, kemudian tak jelas suara padahal.
0: Tinggi.
2: Mbak Ana deh.
0: Iya.
2: Buat Oki Ana deh, buat Eko, buat Pak Aden, Pak Alvin, Pak Nasri, Pak Suyaya, Pak Jansol, Lina Nuri, Odia, Sanggo Rena deh, Pak Dias, Pak Jaka, Pak Alvin, pokoknya laku-laku mana?
0: Ah, siap.
2: Bapak Pertabakan, Pak Sibe, dan Pak Hana deh, tetap sehat berdua deh.
0: Amin.
3: Amin.
2: Kemudian juga buat anak jari, buat My ATM, buat Ina Ikedah, tetap sehat.
0: Siap.
2: Oke lah, ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, supaya badan kita tetap sehat nih warga Mandalika, bisa mencoba mengamalkan yang namanya madu hitam ya. Produknya bisa warga dapatkan di studio Radio Mandalika FM Lombok.
4: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
5: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
4: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
5: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda.
3: segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula

0: untuk yang berpenyakit diabetes, minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
1: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570768.
0: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. It's not just music, it's magic. The best music for radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggu sami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baik warga Mandalika ya, kota yang selalu tampil energik ya, lagu yang penuh energi dan juga semangat pastinya ya. Jadi pas banget nih untuk membangkitkan suasana dan bikin kita kembali bersemangat menjalani aktivitas ya. Jadi nih buat warga Mandalika yang sedang mungkin masih di tempat aktivitas, yang lagi berkendara saat ini, atau lagi nyantai di rumah ya, atau masih sibuk dengan aktivitas sore ini warga ya, yang pastinya tetap semangat dan jangan lupa nikmati setiap momennya ya. Jangan lupa juga tetap bersama di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, karena kita bakal terus hadirkan lagu-lagu enak koleksi 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok warga ya. Yang satu ini hadir dari miliknya Ajang dengan Saat Kau Tak Di Sini.

0: Tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM. Radio Mandalika 88 FM.

Oke, baik warga Mandalika, Iren tak akan pisah ya. Dan kita belum akan berpisah karena sisa kurang lebih 1 jam lagi Aurel menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia. Nah, itu artinya juga masih bisa gabung ya di 081-757-076-8642 warga ya. Pop Indonesia, sekalian mau say hi buat siapapun sore hari ini juga boleh warga ya.

Oke, baik, selamat sore juga nih buat warga Mandalika yang masih setia di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya, dan yang baru bergabung juga selamat bergabung, kita ucapkan Just Ring Honey Bunny Sweetie.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasal.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa Om.
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

Kayla, terlalu cepat mencintaimu warga ya. Hadir di Mandalika sore dan hadir kembali juga warga informasi seperti yang kami kutip dari antaranews.com. Menkum lapor Prabowo soal layanan digital hingga 83.000 pos Bankum. Menteri Hukum atau Menkum Supratman Andi Aktas melaporkan sejumlah hal kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk peluncuran layanan digitalisasi dan pembentukan 83.000 pos bantuan hukum atau pos Bankum. Yang pertama adalah terkait proses digitalisasi di Kementerian Hukum yang akan segera di-launching. Menurut Pak Supratman, usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, Supratman mengatakan melalui digitalisasi tersebut, seluruh proses perizinan dan layanan publik di Kementerian Hukum akan dilakukan secara digital. Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai waktu peluncuran maupun rincian teknis sistem layanan digitalisasi yang akan diterapkan. Selain digitalisasi layanan, Supratman juga menyampaikan perkembangan pembentukan 83.960 pos Bankum di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Yang kedua adalah terbentuknya pos Bankum, kurang lebih sekitar 83.960 pos Bankum di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, tercatat aduan yang masuk melalui pos Bankum sekitar 16.000 kasus. Sebanyak sekitar 14.000 kasus diantaranya dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi dengan pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice. Supratman mengatakan penyelesaian melalui mekanisme tersebut dapat mencegah perkara-perkara yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan berlanjut ke proses peradilan. Dia mencontohkan perkara yang ditangani pos Bankum diantaranya sengketa tanah antar warga, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, serta berbagai perkara ringan lainnya. Yang paling penting diantara mediasi tersebut, pendekatan restoratif justice adalah pemulihan kondisi sosial masyarakat yang bisa pulih tanpa harus melewati proses berlanjut ke penegakan hukum. Dia mengatakan sekitar 2.000 kasus lainnya akan diteruskan melalui proses bantuan hukum secara gratis. Pos Bankum melibatkan sejumlah unsur di tingkat desa dan kelurahan, antara lain Babinsa, Babin Kamtibnas, para legal serta kepala desa atau lurah yang berperan sebagai juru damai dalam penyelesaian perkara. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antara

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Pengumuman.
5: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 PS Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Selasa 29 September 2026 telah memanggil Mahdan bin Amasiah alias Judin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Dusun Retot, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara baik Laila Suryani binti Lalu Abdul Rasid sebagai penggugat melawan Mahdan bin Amasiah alias Judin sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Muhammad Atoilah.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar, dan termurah.

Warga Mandalika sih melekat di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Baiklah. Dari Triswaka mengakhiri kebersamaan kita warga ya untuk Mandalika sore sesi zona kalau mode Mandalika edisi hari Selasa 29 September 2026 ya. Nah setelah ini hadir seperti biasa warga Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi pastikan tetap setia di sini ya di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Aurel yang bertugas pamit undur. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, pada suatu hari seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang satu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, amin killati nahnu yauma izin ya Rasulullah, apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul, kami sampai dikepung sedemikian rupa? Beliau menjawab, bal antum yauma izin kathir, sama sekali tidak, kamu

0: tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusai sa'il. Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak tetapi centang perenang. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas. Sehingga orang lain enak saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama. Dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, wal yanzi'anna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum. Akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Sehingga pada saat seperti itu, orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja. Umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka, kelompok-kelompok kecil ini. Wal yakzifanna fi qulubikumul wahn. Padahal saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu tidak lain, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan. Dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada suatu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama, tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia. Tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita, tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita, jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wala minal Quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol, kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, "Nak, di sini dulu ada masjid." "Kapan, Pak?" "Dulu. Dulu benar dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembahyang." "Kapan itu, Pak?" "Dulu. Dulu sekali. Sekarang?" "Sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja." Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil apabila kita tidak menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi. Kita sudah menjadi umat yang mayoritas, tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa, akidahnya didangkalkan, peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa, kehidupan sosialnya dibuat individualis. Kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni, sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja, satu umat yang sudah kehilangan wibawa. Padahal konon kabarnya kita mayoritas, tapi enak saja dikutak-kutik orang lain. Dan dikala itu di hati kita merajalela penyakit uwahan. Penyakit uwahan itu apa? Pertama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa. Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban, lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Kita berlomba, berlomba dan berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya, baik dia bernama material, baik dia bernama seksual, baik dia bernama pangkat, jabatan dan kedudukan. Berlomba-lomba kita di dalamnya sampai tercampaklah penyakit hubbud dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu, sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya, kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karohiyatul maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya. Sehingga dengan demikian, akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya katakan tadi, perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang akidah. Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkarat. yang di tengah-tengah itu, di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita, generasi yang akan datang, mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini yang akan saya bicarakan ialah bagaimana idealnya seorang muslim lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di tengah satu situasi dan kondisi di mana serbuan datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam, kemana anak-anak kita ini harus kita arahkan? Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa, dan dosa itu merupakan satu dosa yang besar. Bahkan orang tua bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan, ada orang soleh, ngajinya cukup, solatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, di mana ada majelis taklim hadir, baca Quran hobi, fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia, ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Giliran anaknya disidang, biang okem nih anak. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa Nabimu? Tanyaho. Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina? Tiap malam. Mabuk? Berat. Wah, brengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya tidak tahu siapa Nabi saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk, tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Dia enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol, didiemin saja.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
0: Dia enak-enakan baca Quran, saya zina, didiamkan saja. Saya bukan tidak mau, orang tua saya sama sekali tidak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh saya jadi begini. Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu mas. Ini benar anak kamu? Iya pak. Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji? Oh. Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal Nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya? Iya pak. Dia tidak sholat, kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun berdiam diri saja. Iya pak. Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu, anakmu gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, lalu kalau kita orang-orang tua yang hidup di zaman sekarang ini sudah sering beristighfar, mengurut dada, melihat situasi, membaca peta keadaan, konon tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita 15, 20, 25 tahun yang akan datang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Maka adalah wajar jika kita sebagai orang tua yang cinta kepada agama, cinta kepada anak-anak kita, berpikir untuk mewariskan nilai-nilai yang luhur ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Bagaimana pada mulanya kita harus mendidik mereka? Mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang diberikan kepada anaknya ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah ma ta'buduna min ba'di. Saudara bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu semua, meninggalkan kehidupan dunia ini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak kalau ayah sudah tidak ada lagi? Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid, melakukan rukuk dan sujud, iktikaf dan membaca Quran, kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini, masihkah engkau mau ke dalam masjid? Masihkah engkau rukuk dan sujud? Masihkah engkau iktikaf? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi nak? Ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid, sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang? Kita tidak pernah berpikir ma ta'buduna min ba'di, kalau bapak tidak ada kamu nyembah apa nak? Kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir ma ta'kuluna min ba'di, kalau bapak enggak ada kamu nanti makan apa nak? Bukan nyembah apa yang kita pertanyakan, bukan nyembah apa yang kita khawatirkan, makan apa nak? Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja. Akibatnya berduyun-duyun orang-orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya, dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan ma ta'buduna min ba'di, kalau ayahmu tidak ada kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim kepada generasi yang akan datang. Dan itu saudara-saudara yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini, dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam, diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obatan, kalau perlu beasiswa, asal bisa melepaskan keislaman kita ini. Bertahap, bertahap, sedikit demi sedikit, step by step, shibran bi shibrin, waziraan bi zirain. Dan harus saya ingatkan, orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer. Tidak. Orang berhitung, bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat Islam, mereka masih punya satu modal penting, fanatisme agama. Kalau ini disulut, api jihad segera berkobar, dan hanya maut yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad. Orang tahu itu. Betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disulut oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet. Entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren. Tidak. Melarang orang sholat, tidak. Kalau perlu masjid diperbanyak, musola diperbesar, tapi bikin itu masjid seperti museum, besar, megah, mercusuar, tapi bikin seperti museum, tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, untuk sampai kepada penghantaman akidah, jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini secara bertahap dan sistematis memisahkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan mereka bernama muslim, biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam, tapi tanamkan budaya-budaya yang menyebabkan cara bergaul mereka, cara berumah tangga mereka, cara bertetangga mereka, sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum, cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak, sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang Islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang, maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya, akidah itu tidak akan berpisah dari hatinya. Bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu khitbah, satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara. Kalau anak gadis kita dilamar orang, orang lalu bertanya, anakmu mau ngelamar gadis saya apa sudah khatam Quran berapa kali? Apa sudah bisa baca kitab macam-macam dan lain sebagainya? Sehingga ada lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya, tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya bebek apa soang apa-apa? Itu yang kita pertanyakan, berkisar di seputar materi, kerja, job, status sosial dan lain sebagainya. Perkara bisa baca Quran atau tidak nomor 18. Perkara sembahyangnya rajin apa tidak nomor 36. Saudara hadirin, akibatnya terjadi pergeseran nilai. maka mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan contoh oleh Luqmanul Hakim yang diceritakan dalam surah Luqman mulai ayat 11 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah nak. Jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu, yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. Sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak. Belum lagi sempat dia kenal yang lain, yang pertama yang kita tanamkan, kita wariskan, kita berikan, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah nak. Kalau ini sudah tertanam, ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat. Selebihnya nanti tinggal melihat bakat si anak, kemana dia harus dididik ini. Yang terpenting nilai iman lebih dahulu tanamkan. Dan untuk menghancurkan nilai keimanan, saudara-saudara, saya katakan, ingatkan kepada hadis di awal tadi, dikepung kita dari berbagai macam penjuru agar bisa melepaskan nilai-nilai iman dan keyakinan. Proses pendangkalan akidah, ditanamkan keraguan kepada agama, ditanamkan rasa malu beragama. Sholat malu, baca Quran malu, berangkat ke masjid malu, pakai jilbab malu, ditanamkan rasa malu beragama. Sehingga bertahap, sedikit demi sedikit, kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa dari berbagai macam penjuru. Dihantam akidah, akidah kuat. Dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan. Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama, malah mendekatkan kita dengan neraka. Menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adalah kewajiban kita yang pertama mendidik anak, menanamkan roh, jiwa dan semangat tauhid di dalam diri mereka. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwan.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Krisna.
4: Oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

Suatu waktu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang perempuan yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Kepadanya, Rasulullah berkata, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Mendengar kata-kata tersebut, si perempuan justru menyuruh Nabi untuk segera menyingkir darinya karena tidak merasakan musibah yang dialaminya dan tidak pula mengerti perasaannya. Namun, ketika diberitahu bahwa yang berbicara dengannya adalah Rasulullah, perempuan itu lalu mendekati beliau seraya mohon maaf. Rasulullah pun tersenyum sambil berkata, "Sesungguhnya beratnya sabar adalah hanya pada benturan."

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Ndara lai teraos lonta guntu teke apa? Haha, lepreh huni mbekono sebenar lontar guntur teker. Kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker. Oh londo, oh saruno, manik dengan saru sarung huni dengan. Waduh kamu lu erau kamu. Jadi saru sata pararan guntu teker no, iya lontar marah salai, iya wah. Kan capal lah bihana kadu-kadu lontar guntu cekerno ama ece. Hehehe, gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.
1: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
2: Iya, Kak. Bentar.
1: Cepat, udah telat.
2: Helmnya mana, Kak?
1: Gak usah pakai helm. Kan deket. Gak ada polisi ini.
2: Ih, Kakak. Gak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
4: 88 Mandalika FM.
3: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

0: Nandi,
1: napi ara tua
0: aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
1: Nah, diketahu ya tua. Tak tahu punya yang dah menang kita rock mina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok, inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti tokcer.

Ustazah. Dalam perbincangannya, Ustazah menanyakan tentang ibadahnya. Wanita itu dengan merendah mengakui bahwa dirinya tidak banyak mengenal agama dan banyak meninggalkan salat. Tetapi dia bangga karena kakek neneknya adalah haji yang tekun ibadah. Rupanya masih ada orang yang bangga dengan kesalehan kakek neneknya, sementara dirinya kosong dari amal saleh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 134, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan."

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Warta Parlemen.
0: Warga Mandalika DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna Jumat 25 September 2026 dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Ramdan SAG serta turut dihadiri Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bari SIP MAP, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD serta jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Lombok Tengah. Rapat paripurna membahas sejumlah agenda penting yaitu penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap nota keuangan dan ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, permintaan persetujuan DPRD, pendapat akhir kepala daerah, serta penandatanganan persetujuan bersama. Dalam laporannya, juru bicara Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah, Ferdian Elmansa SIP MM menyampaikan bahwa target pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 meningkat sebesar 128,29 miliar rupiah menjadi sekitar 2,619 triliun rupiah. Sementara itu pendapatan asli daerah atau PAD ditargetkan meningkat sebesar 67,43 miliar rupiah yang bersumber dari peningkatan pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah. Banggar mendorong agar peningkatan tersebut didukung strategi yang konkret dan terukur antara lain melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi, pemutakhiran basis data serta optimalisasi potensi penerimaan daerah. Pendapatan transfer juga mengalami peningkatan sebesar 78,25 miliar rupiah. Banggar menekankan agar tambahan pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program prioritas yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bari SIP MAP menyampaikan pendapat akhir kepala daerah atas persetujuan bersama terhadap perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2026. Setelah penyampaian pendapat akhir tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah melanjutkan agenda penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dengan adanya persetujuan bersama tersebut, proses pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026 antara DPRD dan pemerintah daerah telah mencapai tahap persetujuan bersama. Baru saja warga mengikuti acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasa.
3: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
4: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
5: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
2: Ari Irham.
6: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya om, yang nabrak papa om.
7: Jangan angkat Luna.
8: Dipasangin sama Marco.
9: Gue cuma mau ingetin kalau Marco I baby.
2: Dan Betran Peto.
10: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
6: Gak mungkin kalau hal ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
2: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
0: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
11: 88 FM Mandalika.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. 88

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: 3 Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duwe yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Delapan FM. Mandalika Radio.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Pas, Mandalika FM, Radio.

0: Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Sedangkan Change Consult isn't free stuff.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.
2: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Suatu waktu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang perempuan yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Kepadanya, Rasulullah berkata, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Mendengar kata-kata tersebut, si perempuan justru menyuruh Nabi untuk segera menyingkir darinya karena tidak merasakan musibah yang dialaminya dan tidak pula mengerti perasaannya. Namun, ketika diberitahu bahwa yang berbicara dengannya adalah Rasulullah, perempuan itu lalu mendekati beliau seraya mohon maaf. Rasulullah pun tersenyum sambil berkata, "Sesungguhnya beratnya sabar adalah hanya pada benturan

0: Pagi datang lagi, matahari mulai menyapa. Tapi kamu...
1: Masih berat bangun pagi, atau masih malas memulai hari?
0: Tenang, ada Nyarap Kuy, program pagi yang akan bikin harimu lebih ceria dan penuh energi.
1: Dengan lagu-lagu pilihan, salam-salam hangat, dan komen seru dari kamu, Day Lopez hadir untuk menemani pagi Sobat RDI.
0: Apapun harimu, mulai dengan senyuman. Hidupkan pagimu bersama Nyarap Kuy, setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Nyarap Kuy, dari jam 7 sampai jam 8 pagi, dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
4: In this year's AFC Champions League elite competition,
5: pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
6: De Cristiano!
5: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
7: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Ronde bukan sekadar panggung kompetisi. DMD adalah panggung rezeki. Panggungnya para peserta dan panggungnya pemirsa. Ada bagi-bagi hadiah, ada bagi-bagi oleh-oleh. Bahkan ada makeover yang siap bikin penampilan makin wow. Semua bisa jadi bagian dari keseruan. Semua bisa kebagian rezekinya. Di Liga DMD bukan hanya tentang bernyanyi. Ini tentang seberapa kuat mereka memperjuangkan mimpi. Dan kini mereka datang dengan perubahan yang lebih besar untuk mengubah perjuangan menjadi kemenangan. Perjuangan mereka akan diuji di hadapan para juri. Mereka memiliki satu kesempatan yang sama. Saksikan DMD Panggung Rezeki Senin sampai dengan Kamis jam 8 malam. Liga DMD Panggung Rezeki Jumat sampai dengan Minggu jam 7:30 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.
1: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: santai sore hingga malam dengan drama unggulan RCTI dari kisah drama remaja yang bikin gemes. Dibintangi Echa Aura dan Ari Irham, Ternyata Ini Cinta, setiap hari jam 5:30 sore.
1: Itu kesempatan yang bagus buat ngambil harpinya Marco lagi.
2: Gue gak bakal biarin orang yang ngerjain gue happy.
0: Couple gemes paling viral. Siapa lagi kalau bukan Senada, dibintangi Arya Saloka dan Asya Asuncao. Saksikan mereka di Terikat Janji setiap hari jam 7 malam.
3: Ngapain sih ngebelakang kayak gitu? Gak sopan, saya lagi ngomong, Mas, turun ya.
4: Kamu marah-marahnya serem loh.
3: Sena.
0: Dilanjutkan kisah manis dari pasangan dokter dan barista, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Terlanjur Mencintaimu setiap hari jam 8:30 malam.
5: Hari ini saya mau cari kontrakan baru.
6: Gue tahu kamu cari kontrakan baru kalau emang kamu bisa tinggal di rumah saya.
7: Mama setuju kok, kamu tinggal di rumah saya.
0: Saksikan semuanya hanya di RCTI.
8: Ini terjadi pada
9: ekosistemnya coba.
10: Aduh, gue ketinggalan.
11: Hah, ketinggalan apaan?
10: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
11: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
10: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
11: Bisa dong, gak cuma badminton. Ada dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
10: Oh, oke deh kalau gitu.
12: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
13: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: in this year's AFC Champions League elite competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Korban selanjutnya adalah orang yang lihat orang lain mati. Jangan lihat yang seharusnya tidak kamu lihat di pulau itu, atau kamu jadi korban berikutnya. Vision Plus mempersembahkan original series terbaru, Pote. Kisah 5 dokter muda yang terjebak di pulau terpencil, dihantui sosok mengerikan yang terus memburu. Aku, Audi Marissa, bersama Dito Darmawan, Fandi Christian, Kiara McKenna, dan banyak lagi mengajak kamu masuk ke dunia Pote. Streaming Pote mulai 19 September 2026 di Vision Plus. Langganan Vision Plus Premium cuma Rp20.000. Vision Plus, streaming untuk semua.
4: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: TV mempersembahkan pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia. Mulai dari turnamen antar klub bergengsi di Asia hingga persaingan negara-negara raksasa Eropa. Jangan lewatkan aksi pesepak bola top dunia seperti Cristiano Ronaldo, Gabriel Martinelli, sampai Roberto Firmino di AFC Champions League Elite. Satukan semangat kita, dukung Persib Bandung berjuang di AFC Champions League 2 dan Shopee Cup. Dan kawal juga wakil Indonesia, Borneo FC Samarinda di Shopee Cup. Yang gak boleh kamu skip, turnamen sepak bola antar negara tersengit bertabur bintang-bintang Eropa di UEFA Nations League. Jangan lewatkan satupun pertandingannya. Mulai September ini, cek jadwal lengkapnya di media sosial official GTV ID. Pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia terlengkap ada di GTV Sports, Home of Football. Dan saksikan terus GTV di channel 30.
1: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: ini terjadi pada ekosistem.
1: Dan di channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Ada dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: in this year's AFC Champions League Elite Competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
0: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: ini terjadi pada ekosistem.
1: Ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja.

0: in this year's AFC Champions League Elite Competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: ini terjadi pak, pada ekosistem.
1: Ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Ada dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis. 1, 2, 3.

0: Radio RD, musik Indonesia dan selebritis bereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi binasrihi man i'tasama bihablihil matin wa kitabihil mubin wa sunnati rasulihil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah shahadatan alladzi tathhurul qulubu minal ghisyil la'in wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu ban mahasun nasiha linnasi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabih al ulama wal amilin al muslimin amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim.

Al-Ghawb. Sadaqallahu al-Azim. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sobatku, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Berikanlah kepada hamba ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang kau tuntun, kau bimbing menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang kepada keluarganya. Dan panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Luaskanlah rizki hamba ya Allah yang halal, rizki yang berkah, yang penuh dengan berkah, yang mudah hamba mendapatinya dan banyak jumlahnya, yang halal, yang banyak, yang berkah. Dan ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, terimalah amal baiknya, dan jadikanlah kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah

0: Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti akan datang kemudahan. Jadi hidup di dunia ini tidak selamanya sulit, ya. Juga tidak selamanya senang. Kecuali nanti di surga selama-lamanya kita senang. Kalau di neraka selama-lamanya kita sulit. Na'udzubillah. Jadi di dunia inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan pasti nanti akan datang kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya ketika ada kesulitan pasti akan datang masa yang mudah. Jadi kita tidak perlu khawatir. Jika gelombang kehidupan kita ini cobaan, ujian, masya Allah luar biasa, itu menjadi kesulitan. Tapi di balik kesulitan itu bertambah matangnya diri kita sehingga menggapai kemudahan-kemudahan yang luar biasa, kemudahan yang sangat istimewa. Salah satu contoh, kita hidup di dunia ini sebagai orang yang beriman, bersusah payah, banting tulang peras keringat mempertahankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, memperjuangkan yang halal terus kita, bahasanya mati-matian kita untuk mendapatkan yang halal, yang baik, yang bagus, yang benar. Tapi nanti di akhirat kita akan mendapatkan kemudahan, keindahan, kenikmatan, keistimewaan, keluar biasaan yang tiada taranya. Ini salah satu perbandingan dan contoh bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya sulit, pasti akan datang kemudahan. Dan tidak selamanya juga mudah, pasti ada masa-masa sulit. Nah sobatku ya, nah tentunya dalam hal ini ada kaidah yang kita ambil, yang keterkaitan dengan hukum, yang keterkaitan dengan hukum. Ada kaidah dasar daripada mazhab Asy-Syafi'iyah, mazhab yang diambil dari Imam Syafi'i radhiyallahu an dan ulama-ulamanya, di antaranya dari kitab Asbah wa Nazair, ya, karangan Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu an, bahwa dasar daripada hukum yaitu al-masyaqqah tajlibut taisir. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesempitan mendatangkan kemudahan. Kesempitan mendatangkan kemudahan. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Nah, landasannya apa? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 78. Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agamamu suatu kesempitan. Min haraj, ya, tidak sekali-kali mendatangkan kesempitan dalam agama. Justru agama itu mendatangkan kemudahan. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau yang tadi kan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 78. Nah, sekarang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diutus dengan agama yang hanif, lurus dan juga mudah." Ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Aku diutus dengan agama yang hanif atau lurus dan juga agama yang mudah, yang mempermudah urusan umatnya. Jadi sobatku, jika kita bercermin, ya, bercermin nih, orang di luar Islam memandang Islam itu sangat pelik, sangat ribet. Harus dia mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari semalam, dan itu harus berjamaah di masjid. Kemudian harus bersuci terlebih dahulu. Mandinya pun digunakan dengan mandi hadas besar, jika sudah mempunyai hadas besar. Setelah itu, harta yang dicapai dengan jerih payah luar biasa, berpeluh keringat, ternyata untuk dizakatkan, untuk disedekahkan. Kelihatannya ribet, harus juga menahan lapar dan dahaga di bulan Ramadan, berpuasa 30 hari sebulan penuh. Ya, sebulan penuh, katakan jumlahnya dari 28, 29, 30 hari. Kelihatannya sulit. Tetapi sekali lagi sobatku, bahwa semuanya itu, apalagi sampai di pergi haji, masya Allah, dengan biaya yang besar, ngantrinya luar biasa, sulitnya pun perjuangannya sangat masya Allah ya. Ini kalau berkaca di luar daripada agama Islam, seakan-akan begitu tuh. Tetapi sekali lagi sobatku, ketika sudah kita jalankan, kita sudah di dalam Islam, masya Allah, begitu mudahnya. berjalan dengan kemanisan iman, berjalan dengan kemanisan iman, semuanya itu sholat, puasa, zakat, pergi haji, menambah kenikmatan yang luar biasa dalam diri kita, menambah kenikmatan yang luar biasa. Karena disitulah perbedaan orang yang telah mendapatkan taufik dan hidayah iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu menjadi nikmat, menjadi nikmat. Salah satu yang mendapatkan kelezatan dalam keberimanan adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjalankan syariatnya. Oleh karena itu, sholat bagi orang yang beriman kenikmatan yang luar biasa. Apalagi berjamaah, masya Allah, tidak ada kenikmatan dalam berjamaah. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar dalam berjamaah. Berjamaah, sholat berjamaah itu sangat-sangat nikmat, ya, sangat-sangat nikmat. Ya, tidak ada kenikmatan yang kita rasakan di luar daripada sholat berjamaah. Nikmat sekali sholat berjamaah, bersama-sama, bertatap muka, ya, berseduh-sedan dalam bermuzakarah, bermesraan, bernostalgia di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terasanya pun berbeda, sangat nikmat. Apalagi di Masjidil Haram dan Masjid Madinah, masya Allah, kita bersenandung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al Munawwarah. Subhanallah. Jadi dalam surah Al-Hajj 78, dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan, tetapi satu keluasan kenikmatan yang luar biasa. Ya. Kemudian juga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku diutus dengan agama yang hanif, yang lurus dan mudah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak berfirman dalam Al-Quran, ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Allah itu menginginkan kalian masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudahan, kesenangan, ketenangan, ketentraman. Itu ya, yuridu bikumul usra, yuridu bikumul yusra, begitu ya. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum ila akhirih. Dalam surah Al-Baqarah itu Allah berfirman, Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dalam agama, bukan menginginkan kesulitan dalam agama. Sobatku, kalau sekilas kita memandang Islam, masya Allah, tetapi kalau kita jalankan, terasa nikmat yang luar biasa. Sobatku merasakan kan, ya, kita sholat begitu nikmatnya. Tidak ada kenikmatan di dalam kehidupan ini kecuali dalam sholat. Apalagi di tahajud malam hari, kita bersenandung, bersendagurau bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kita meneteskan air mata, nikmat luar biasa. Nikmat yang tidak bisa kita dapatkan nikmatnya ini di luar daripada sholat tahajud. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, nikmat luar biasa. Nikmat yang tiada tara, ya, masya Allah, luar biasa. Tapi itu kenikmatan bagi orang yang mempunyai iman. Kalau tidak mempunyai iman, iza qamu ila sholati qamu kusala, di antaranya adalah orang munafik. Jika azan berkumandang, udah rasa malesnya luar biasa. Disuruh perintah sholat, males. Itu tanda-tanda di hatinya ada munafik setengah-setengah tuh, yakinnya kepada Islam. Apalagi fasiknya, fasik, munafik, itu penyakit iman. Yang terakhir adalah yang sangat emergensi, yang sangat parah, yaitu kafir. Kafir itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarkan azan, kelotokan seperti setan, ya, seperti setan, masya Allah. Makanya suara azan kalau bisa dikecilin, jangan kenceng-kenceng. Nah, ini kan kemauan setan ini, ya, yang membatasi suara azan di masjid itu kemauan setan, bukan kemauan orang-orang yang beriman. Setan dari bangsa manusia itu maunya azannya jangan keluar-luar, mengganggu kemanusiaan yang lain. Na'udzubillah min dzalik, ya. Itu kemauan daripada setan dari bangsa manusia. Dengar azan, nikmat luar biasa. Nah, sobatku yang Allah muliakan, makanya ada prinsip dalam Islam, ya, khususnya bermazhabkan Imam Syafi'i radhiyallahu asy-Syafi'iyah, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesempitan mendatangkan kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesempitan mendatangkan kemudahan. Inna ma'al usri yusra, pasti datang kemudahan. Ya sobatku, ayo coba masuk dulu sini. Kalau kita ngelihat makanan, ya kelihatannya enggak enak, ternyata rasanya luar biasa. Mata bisa menipu tapi rasa tidak bisa. Rasa jujur, ya rasa itu jujur, tidak bisa dimanipulasi. Kejujuran dalam rasa, enak ya enak, enggak enak ya enggak enak. Nah sobatku yang Allah muliakan, inilah prinsip dasar dalam agama Islam, yaitu yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesempitan mendatangkan kemudahan. Dan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu agama sesuatu yang hanif, yang menghindarkan kesempitan, yang memudahkan kemudahan. Ya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman, dan Allah tetapkan iman kita sampai kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluh, bertemu kepada Allah kekasih kita semua dalam keadaan yang bergembira, dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan yang menyenangkan. Wujuhu yawma izim mustabsyirah, ya wujuhu yawma izim nazirah, pokoknya bergembira. Ila rabbiha nazirah, ila rabbiha nazirah, kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan yang sangat masya Allah, tidak bisa kita bayangkan kegembiraannya. Jangan sampai kita menjadi wujuhu yawma izin alaiha ghabarah tarhaquha qatarah, na'udzubillah min zalik. Yang bertemu yang malu, ya yang penuh dengan debu, seakan-akan muka kita malu memandang dosa kita. Jangan sampai kita termasuk kriteria orang yang malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wujuhu yawma izin nazirah ila rabbiha. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bergembira bertemu Allah Jalla Jalaluh. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini sobatku. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636. Ya, baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin berjuang bersama kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, bahkan kita insya Allah kalau Allah izinkan, kita akan membuat dapur umat istiqomah, dapur umat istiqomah, ya yang lebih besar lagi, dapur umat istiqomah, yang kita fungsikan, ya misinya itu tidak membuat umat lapar, ya tidak membuat umat susah. Pokoknya jangan sampai umat Nabi Muhammad SAW kelaparan, jangan sampai membuat umat Nabi Muhammad kesusahan. Kita kasih yang kemudahan. Pokoknya menghindarkan orang lapar, jangan sampai lapar, dan menghindarkan orang supaya tidak susah. Itu dapur umat istiqomah. Mudah-mudahan skupnya nasional, Allah berikan izin untuk memberikan kemudahan, kelapangan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam jagat raya semesta ini, insyaallah. Mohon doa restunya sobatku ya. Jadi nama yayasannya nanti Yayasan Dapur Umat Istiqomah, supaya umat Nabi Muhammad tidak lapar, supaya umat Nabi Muhammad tidak susah, insyaallah. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillah sobatku. Kita bersua kembali, semoga sobat dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur dalam ibadah, insya Allah. Baik sobatku, pendengar setia sejuk di hati, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636, ya sobatku ya. Baik, pertanyaan yang pertama, coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ya, sebelum kita bacakan nih, ada saya Pak Johan dari Banten. Saya mau tanya Pak Ustadz. Saya punya istri, tapi istri saya kerja di Jakarta. Selama 2 bulan ini gak ada pulang. Terus HP-nya juga gak aktif. Alamatnya juga gak ngasih tahu. Terus saya harus bagaimana Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Harus berupaya mencari. Terus ya, harus berupaya mencari. Itu istri, amanah yang Allah berikan kepada Pak Johan. Jadi harus bersikap aktif, mencari, kalau perlu pergi ke Jakarta mencari keberadaan istrinya. Ya, biar bagaimanapun istri adalah amanah, ya sobatku ya. Gitu, harus dicari sampai ketemu. Ditambahkan lagi dengan doa, ya, dengan doa, ya Allah, pertemukan aku dengan istriku. Terus begitu, insya Allah kita doakan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam mencari istrinya sampai ketemu dan kembali ke mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Aku mau bertanya, aku punya suami tapi aku enggak dinafkahin. Malah sebaliknya aku yang nafkahin suami. Tapi suami selalu pengen tahu tentang gaji aku. Apa hukumnya suami harus tahu tentang istri? Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, suami istri adalah seperti satu perahu yang satu sama lain saling menjaga, saling hormat menghormati, saling memahami perasaannya. Ya sobatku, suami tentunya harus tahu apa saja yang ada sama istri, biar suami bisa menjaganya, membantunya. Istri pun begitu, harus tahu suami agar dia bisa membantunya, menolongnya, menopangnya, gitu, berkhidmat kepada suami. Tetapi ada kalanya jika suami tahu, katakan suaminya tidak bekerja, ya, malas-malesan, mau tahu gaji istri sehingga bisa memahami, memanfaatkannya, inna uzubillah. Yang pertama, suami yang tidak mau bertanggung jawab adalah suami yang paling zolim di muka bumi ini. Orang yang paling zolim di muka bumi ini itu suami yang tidak mau memberikan nafkah kepada keluarganya. Sobatku ya, sobatku lebih mengerti dalam keluarga. Meskipun pada dasarnya harus saling transparansi, terbuka satu sama lain, tapi ada kalanya ya harus memahami itu yang terbaik buat keluarga atau tidak. Kalau jadi yang terbaik, ya terus transparan, terbuka. Kalau tidak yang terbaik, ya ada batasnya, ada batasnya. Baik sobatku, kemudian ada juga pertanyaan dari sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Rina di Depok. Saya mau bertanya, anak saya meninggal di usia 6 tahun, apa iya ia ditempatkan di surga? Wildan mukhladun, ya. Jika ibu sabar, ikhlas dan menerima, maka anak ibu menjadi wildan mukhladun bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in ma'allazina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin, menjadi penghuni surga, ya, yang akan menuntun tangan ibu nanti masuk ke dalam surga insyaallah. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Salbiah dari Banjarnegara. Pak Ustaz, saya mau tanya, dari dulu saya punya punya uang buat bantu anak-anak. Misalnya sekarang ada uang cukup buat umroh, sementara anak saya masih butuh uang cicilan. Apakah saya berdosa? Egois itu saja, Pak Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Di season yang kedua ini, langsung coba kita mengajak kepada sobat-sobat ya, dapur umat istiqomah. Tidak membuat umat susah, tidak membuat umat lapar. Menghindari umat susah dan menghindarkan umat dari kelaparan. Insya Allah itu bisa menjadi sesuatu yang baik buat kedepannya, yang bermanfaat, yang barokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mengajak nih sama sobat-sobat ya, bukan hanya ngurusin pesantren tetapi yang lebih besar, yaitu dapur umat istiqomah. Membuat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kelaparan, membuat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kesusahan insyaallah ya. Bagi yang mau berjuang bersama kami silakan, bagi yang membantu perjuangan kami juga silakan. Nanti kita akan launching, kita akan resmikan, kita akan siarkan semuanya buat kebaikan umat bersama insyaallah. Baik sobatku, kita langsung ke pertanyaan dari sobat kita tadi ya, Salbiah dari Banjarnegara, Bunda Salbiah dari Banjarnegara. Sementara hidup masih pas-pasan, masih perlu keperluan, mumpung ada rezeki, akhirnya saya ke umroh. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Umroh itu hukumnya wajib bagi yang baru pertama kali. Begitu juga haji menjadi rukun ya. Jadi lebih baik mana? Jika ada uang lebih dari umroh tersebut, silakan pergi umroh. Tapi katakan jika umroh itu bisa menelantarkan yang ditinggalkan, anak-anak jadi terlantar, maka umrohnya ditunda. Ditunda terlebih dahulu sampai ekonominya benar-benar mapan. Karena umroh dan haji itu bagi yang mampu. Mampu untuk berangkatnya, mampu untuk membiayai yang ditinggalkannya. Ya sobatku ya, lihat kondisinya. Jika semuanya aman, berangkat umroh. Jika semuanya, katakan kalau umroh di rumah tidak aman, diundur waktu umrohnya. Umroh kan bisa kapan saja, tapi keperluan mendesak tidak boleh ditunda. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau juga bertanya lagi, kalau saya punya uang niat buat umroh. Nah ini sudah kita jawab ya, dua kali beliau bertanya. Selanjutnya dari Bang Ahmad Pegadungan, Kalideres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Salam kenal Pak Haji, baru berani nih WA ya, baru berani. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberanian dan keikhlasan sehingga berani bertanya ya. Silakan bebas, jangan takut-takut kalau bertanya. Insya Allah ada waktu, ada kesempatan kita jawab insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pausa sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya niat di Kerawang Pak Ustaz, saya meminta doa biar hutangku cepat lunas. Gimana Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, nanti kita akan jawab ya. Doa untuk membayar hutang ataupun bisa utangnya dibayar sama orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Baca setiap habis salat, insyaallah Allah mempermudah untuk membayar hutangnya. Sekali lagi, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Insyaallah cepat terbayar hutangnya, atau juga orang yang punya hutang cepat bayar kepada bunda insyaallah. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya hamba Allah di Depok, saya mau bertanya. Anak saya laki-laki dewasa, keyakinannya pindah ke agama Buddha. Udah sering saya nasihat sambil nangis bahwa ia salah, tapi dia

0: Allah berikan taufik hidayah kepada anakku, tuntunlah dia, ajarkanlah dia ya Allah, terus begitu setiap habis sholat ya, setiap habis sholat terusin. Kalau misalnya ini kita nasihatin gak apa-apa, nasihat terus, mudah-mudahan 1000 nasihat satu yang didengar, alhamdulillah. Samping doa yang terus bunda utarakan, mudah-mudahan Allah buka hatinya mendapat taufik hidayah, dan juga bunda memberikan nasihat. Kalau dimarahin biarin gak apa-apa, terus sobatku ya, sabar itu adalah ladang akhirat buat sobatku. Coba kita dengarkan pertanyaan sobat kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Eki dari Menteng, Jakarta. Saya udah berumah tangga kurang lebih 20 tahun. Anak saya 2. Yang saya tanyakan, istri saya minta cerai. Bagaimana Pak Ustadz hukumnya dalam agama? Begitu juga mengenai harta gonogini. Maaf, jadi rumah saya mau dijual. Waktu saya bekerja, dibolehkan gak sama agama? Begitu Pak Ustadz, saya masih bingung Pak Ustadz, cara pembagiannya bagaimana dalam agama itu. Terima kasih Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobatku Eki, yang mudah-mudahan Allah panjangkan jodohnya, juga Allah panjangkan umurnya dalam sehat dan ibadah. Sobatku Eki yang dimuliakan Allah, Bapak Eki dari Menteng, sudah 20 tahun berumah tangga dan anak-anak pun sudah besar. Sobatku, hak cerai itu khusus buat suami. Selama suami tidak mau menceraikan, tidak jadi bercerai. Kecuali suami memang sudah melanggar ya, sehingga terbuka buat istri menggugat cerai. Tapi kalau suami masih baik, masih bertanggung jawab ya, tidak melanggar, tidak membuat terbukanya istri buat menggugat cerai, ya mau pertahankan terus, pertahankan. Jangan sampai kita dengan ego kita nih sampai mengorbankan anak-anak, sampai mengorbankan segalanya. Kita pertahankan. Wanita atau laki-laki semuanya sama perasaannya. Pasti ada ujian dan cobaan dalam rumah tangga. Yang penting kita menyikapinya, bertahan. Karena setiap rumah tangga itu pasti ya, bagi orang yang beriman nih, menjadi tangga buat menuju kepada surga, kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan rumah tangga sebagai baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Nah terus bagaimana jika proses perceraian itu terjadi tentang harta gonogini? Nah tentang harta gonogini tentunya prosesnya gak sederhana. Itu harus dikonsultasikan ke kantor urusan agama setempat. Sobatku datang ke kantor urusan agama ya, KUA Kanwil di situ ada. Datang ke situ konsultasi secara langsung kalau misalnya serius. Tapi mudah-mudahan tidak jadi cerai ya, karena perceraian itu al-halak abogodu, abogodu indallah at-tolak. Tapi halal, perbuatan halal tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian. Abghadul halal indallah at-talaq. Sobatku yang Allah muliakan, ya silakan konsultasi langsung ke kantor urusan agama ya, biar jawabannya lebih akurat, lebih pas. Karena itu keterkaitan dengan anggota keluarga semuanya. Ya sobatku ya. Terima kasih sobatku, mudah-mudahan sekali kita doakan terus keluarganya menggapai kebersamaan, sakinah mawaddah warahmah, insyaallah. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, saya minta mohon info alamat. Pak Ustadz pingin mampir kalau ada kesempatan ya, sudah kita kirim ya alamatnya ya, insyaallah. Silakan singgah dan mampir Pak ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
2: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: celebrities that exist. Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobatku yang Allah sayangi, mudah-mudahan sobat Allah berikan keluasan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Jika di antara sobat ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami, silakan ya, di Dapur Umat Istiqomah. Dapur Umat Istiqomah, insya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari sobat kita. Di season terakhir ini, kita akan dengarkan.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz. Sejuk hati, sejuk hatiku, Pak Ustaz. Saya orang dari Bogor. Mau bertanya, Pak Ustaz, kalau misalnya sholat tahajud, berapa rakaat, Pak Ustaz, paling bagusnya, Pak Ustaz? Terus saya mau bertanya lagi, Pak Ustaz, misalnya ada yang menjual motor melalui saya gitu, Pak Ustaz, yang menjualnya maunya 8 juta tapi karena saya dijual lagi 9 juta, nah, itu saya berdosa apakah gimana, Pak Ustaz? Mungkin itu saja, Pak Ustaz. Terima kasih atas jawabannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sobatku ya. Jadi yang pertama, jumlah rakaat sholat tahajud itu minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimalnya tahajud itu 8 rakaat, ditutup dengan witir 3 rakaat ya. Itu standar umum yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seringnya 8 rakaat ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ditambah witir 3 rakaat. Itu tahajud yang dikerjakannya sepertiga malam, kurang lebih jam 3 malam itu melakukan sholat tahajud. Kemudian jual beli motor. Yang penting sobatku dalam berbisnis itu ada berkahnya, ada lebihnya. Beli motor 8 juta, jual 9 juta, itu kan ada lebihnya. Halal insya Allah, halal insya Allah ya. Jika redo sama redo. Tapi jangan kita utarakan, Pak ini modalnya 8 juta, jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berjual beli dengan menyebutkan modalnya. Itu tidak boleh. Tidak boleh menyebutkan modal. Yang penting dalam jual beli itu ridho sama ridho, kemudian ada lebihnya. Gitu. Yang penting ada lebihnya, bukan ada untungnya. Kalau untungnya bisa berlipat ganda, tapi jika ada lebihnya, nah itu yang berkah. Ya sobatku ya. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan lancar sobatku ya, istiqomah dalam tahajud, kemudian juga mendapatkan keberkahan dalam usahanya. Baik, kita tutup dengan doa.

0: Itu namanya pemberantasan korupsi yang tidak menemukan arah.
1: Inilah The Prime Show selengkapnya.
2: Ada abuse of power.
3: Investigasi eksklusif.
4: Berapa jauh daya tawar Pakistan untuk mendamaikan posisi kayak gini?
3: Isu-isu terhangat.
5: Senjata itu benar-benar akan terjadi.
3: Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas.
6: Terjadilah yang namanya penyelundupan hukum.
7: Okay. Itu bisa dibuktikan melalui apa?
3: The Prime Show malam ini pukul 8 malam di iNews.
8: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
9: Ngapain sih lo? Kayak gitu gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
10: Kamu marah-marahnya serem loh.
8: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
11: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB. Plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
8: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
11: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
8: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group. 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10.30 sampai 6.30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.